0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
2: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
4: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
2: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
5: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
6: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
5: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
7: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
8: comot sana comot sini
7: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
5: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
9: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
10: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
9: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
11: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
9: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
12: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
9: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
15: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
14: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, di PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
15: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
16: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat

0: langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
1: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan akhir.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan

0: kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: edukasi. Tepat hari ini tanggal 9 Juli pada tahun 1998, situs detik.com resmi berdiri. Sebenarnya pada tanggal 30 Mei tahun 1998, server situs ini sudah siap diakses. Namun, mulai tampil dengan sajian lengkap pada tanggal 9 Juli tahun 1998. Ide untuk mendirikan situs detik.com ini pertama kali dicetuskan oleh Budiono Darsono, seorang mantan wartawan tabloid Detik, di mana pada saat itu sedang terjadi krisis politik di Indonesia. Tabloid Detik yang saat itu gencar memberitakan situasi politik di Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang diberangus oleh pemerintah. Hal ini membuat Budiono Darsono kehilangan pekerjaannya. Kehilangan pekerjaan dan situasi yang sulit tidak membuat Budiono pasrah. Justru pada saat itulah kemudian muncul ide kreatif dalam dirinya. Dengan bermodalkan sebuah handy talkie, tape recorder, dan semangat yang tinggi, Budiono meliput peristiwa tragedi 1998. Saat itu sedang terjadi pergolakan politik yang cukup besar di Indonesia, dan mahasiswa gencar melakukan unjuk rasa. Insan Edukasi, ide untuk memilih nama detik.com berawal dari pemikiran Budiono Darsono yang ingin memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Seperti slogan yang terpampang di blog resmi miliknya, yang berbunyi, "Mengapa menunggu besok? Detik ini juga." Sebenarnya dulu berita yang ditampilkan di detik.com pernah mendapat kecaman karena beritanya tidak akurat. Selain itu, pada tahun 2005, tampilan homepage detik.com pernah mendapat kritikan dari penggunanya karena terlalu banyak menampilkan iklan. Seiring dengan pertumbuhannya, detik.com melakukan perbaikan-perbaikan, terutama pada keakuratan berita yang mereka tayangkan. Insan Edukasi, pada awal operasionalnya, Budiono menjabat sebagai pemimpin redaksi sekaligus reporter bermodal satu tape recorder. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan mereka mulai merekrut beberapa reporter sambil meminta bantuan teman-teman wartawan di media lain untuk menyumbang berita. Berita-beritanya hangat dan terus diupdate dalam periode hitungan detik. Pada sisi desain website berbalut warna-warni khas yang didominasi hijau, biru, dan kuning. Warna ini sampai sekarang dipertahankan sebagai ciri khas detik.com. Hanya dalam waktu sebulan, detik.com dikunjungi sekitar 15.000 page view. Satu tahun kemudian, jumlah pengunjung melesat menjadi 50.000 orang per hari. Insan Edukasi, situs detik.com yang kita gunakan saat ini dibuat oleh sekelompok orang yang kehilangan pekerjaan karena krisis moneter. Oleh sebab itu, hendaknya kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Janganlah terpuruk dengan keadaan. Apabila kita jatuh, lekaslah bangkit dan berjuang kembali untuk terus berkarya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
7: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
8: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
7: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
8: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
7: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
8: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
7: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
9: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

sudah memasuki hari Kamis ya, di minggu yang kedua dari bulan Juli 2026. Tinggal menghitung hari saja nih kata Krisdayanti untuk sampai di tanggal 13 Juli, tepatnya di hari Senin besok. Ada apa sih emangnya gitu ya? Para orang tua dan juga para siswa baru pastinya sudah sangat-sangat excited. Ada yang excited, ada yang masih benar-benar mager gitu ya. Liburan hampir usai. Apakah udah siap masuk sekolah? Entah kenapa itu jadi pertanyaan yang paling berat untuk dijawab ya. Rasanya baru kemarin aja nih mulai liburan, tahu-tahu besok udah harus masuk dan kembali ke rutinitas. Semangat ya buat yang masih berusaha berdamai dengan kenyataan. Mungkin juga sekarang masih ada yang liburan, karena kalau lagi jalan ke di Kota Magelang aja, kita masih menemui beberapa atau banyak gitu ya kendaraan dengan plat nomor luar kota. Sehingga liburan sebenarnya belum benar-benar usai. Jadi maksimalin aja, pol-polin gitu ya. Yang terpenting hari Minggu sudah di rumah, sudah rehat untuk bisa kembali merecharge energi yang selama ini sudah habis untuk liburan. Ya, play hard, work hard gitu ya. Atau kebalik, work hard, play hard. Oke, selamat beraktivitas pagi hari ini dengan penuh semangat ya buat sobat pendengar dimanapun berada. Vita kembali di Semangat Pagi sampai nanti jam 9. Kali ini Vita pengen sobat pendengar kembali mendengarkan setelah beberapa reels muncul ya dengan drama musikal dari sebuah kelas musik yang ada di Jakarta. Lagu ini kembali menjadi viral begitu ya. Adalah lagu yang berisikan semangat dan juga manifestasi yang positif untuk kita bisa berpikir lebih baik lagi, berjuang apa yang kita impikan. Adalah lagu dari Malik and the Essentials. Coba katakan, spesial buat kamu.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
7: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
6: Memangnya selengkap apa?
7: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
6: Wah, pas banget nih.
7: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
6: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
7: Magelang Fair 2026.
6: Yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026. Mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi, serta berbagai peluang usaha di sini.
7: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah, dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.

Yap, sahabat pendengar di Semangat Pagi sampai nanti jam 9 ya. Sahabat pendengar, di musim kemarau ini cenderung cuaca bakal jadi terasa lebih dingin ya. Dan untuk diketahui, ini adalah penyebab utamanya nih, biangnya adalah fenomena bedidding. Bedidding itu adalah kondisi di mana suhu udara terasa sangat dingin pada malam hari dan pagi hari, ya kan? Terasa dinginnya seperti mau ke kamar mandi pun enggan gitu ya. Karena rasanya kalau di dataran tinggi itu sudah seperti air es. Di fenomena ini merupakan siklus alamiah yang menandai wilayah tersebut sedang berada di puncak musim kemarau. Selama fenomena ini berlangsung, kelembaban udara jadi lebih kering dengan langit yang cerah sekali. Suhu terendah biasanya memang terjadi di dini hari hingga pagi hari ini. Jadi di tempat sahabat pendengar, coba deh cek ombak dulu gitu ya. Berapa derajat Celcius? Kalau pagi hari tadi Vita ngerasain 18 derajat Celcius nih, 17 sampai 18 derajat Celcius. Kalau sahabat mendengar berapa nih? Ada mungkin kalau di Wonosobo bisa sampai 15 derajat gitu ya. Dan biasanya di Wonosobo dan Dieng pun mencapai titik belasan derajat hingga mendekati 0 derajat Celcius. Makanya bermunculanlah embun es, atau juga biasanya banyak embun gitu ya di sana. Bahkan kabutnya juga tebal. Oke, yang masih liburan tetap menjaga keselamatan aja. Apalagi kalau memutuskan untuk jalan-jalan atau mungkin pulangnya saat sore hari karena kabut sedang turun. Fall Date dari Kehlani di Semangat Pagi.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Magelang Seputar Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Vita. Sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meresmikan gedung Panti Asuhan Darul Hadlonah yang dikelola oleh pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Magelang di Pendopo Pengabdian kemarin. Peresmian ini disebut menjadi wujud dari sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan anak-anak yatim. Dikutip Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan peresmian tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar meresmikan sebuah gedung, melainkan menjadi harapan, wujud kasih sayang dan tanggung jawab sosial yang tumbuh dari keikhlasan. Wali Kota pun berharap Panti Asuhan Darul Hadlonah dapat menjadi rumah yang memberikan rasa aman sekaligus membangun masa depan anak-anak. Selain itu diharapkan panti ini tidak hanya sebagai tempat bernaung namun juga sebagai tempat bertumbuh sehingga dapat bermanfaat untuk masa depan. Sahabat pendengar, ikuti informasi Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Magelang, Magelang, Seputar Kota.
1: Sahabat pendengar, kembali Vita hadir dalam Magelang Seputar Kota. Sahabat, DPRD Kota Magelang memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan APBD Kota Magelang tahun anggaran 2025. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Ketua Kota Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil, usai rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Magelang atas Raperda Kota Magelang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang tahun anggaran 2025 kemarin. Evin Septa Haryanto Kamil dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, dari indikator penilaian kinerja dan serapan anggaran, pihaknya menilai program-program strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai target dan tepat waktu. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergitas yang terjalin baik antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, ia menilai positif kemampuan Pemkot Magelang dalam melalui tekanan efisiensi anggaran yang memaksa beberapa program harus disesuaikan. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tahun 2025 merupakan kinerja dan ikhtiar bersama yang dilakukan Pemkot dan DPRD. Kolaborasi seperti ini membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan diakuinya telah berjalan dengan baik. Menurutnya, adanya kritik dan masukan dari DPRD memiliki relevansi yang kuat untuk pembenahan. Wali Kota pun menegaskan bahwa pelaksanaan APBD tahun lalu menjadi modal besar untuk Pemkot Magelang terus berbenah diri. Sahabat pendengar, ikuti kabar informasi dari Kota Magelang terkini hanya di Magelang Seputar Kota.

Maret 2026 ya. Ini menjadi hari yang kedua untuk sahabat pendengar bisa jajan-jajan. Tapi bukan itu sih, yang lebih prioritas adalah ngelarisi UMKM yang ada di Kota Magelang dan sekitarnya. Ini merupakan ajang multi-event yang bisa untuk Anda membeli jasa ataupun bukan hanya jasa tapi juga produk-produk hasil olahan tangan ya, dari pengusaha-pengusaha kecil menengah. Dan tentu saja sahabat pendengar bisa meramaikan acara ini dari alun-alun Kota Magelang ya. Acara ini gratis loh, bisa diikuti oleh siapa saja. Banyak juga influencer-influencer Magelang yang sudah hadir di Magelang Fair 2026 untuk memeriahkan beragam stand yang ada di sana. Target fantastis pada tahun ini ada pergerakan ekonomi ya sebesar 2,5 miliar, bahkan bisa menembus 3 miliar rupiah dalam pasar raya Magelang. Dan tentu saja sahabat pendengar, informasi dari Magelang Express ini vital lansir, di mana analisis bidang perdagangan ahli muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM DPP KUM Kota Magelang, Budi Imam Hakim, mengatakan kehadiran eksibitor dan pengunjung dari luar daerah otomatis bakal menghidupkan ekosistem usaha. Terlebih juga masih dalam nuansa liburan ya, atmosfernya masih cocok banget untuk ngajakin buah hati, saudara, tetangga, siapapun untuk bisa meramaikan Magelang Fair 2025. Kapan lagi bisa jalan-jalan di Kota Magelang dengan pemandangan yang asri, cuaca cerah begitu ya, dengan pemandangan yang juga baru ya. Mungkin dulu di sebelah timur itu ada Magelang Theater, sekarang sudah berbeda, sudah ada The Alun-Alun. Jadi bakal lebih terasa gitu ya, ada kemajuan di Kota Magelang seperti pembangunan mall. Kemudian sahabat pendengar, sebanyak sekitar 150 stand ya yang meramaikan acara ini, di mana juga target pemberdayaan ekonomi warga di Kota Magelang ini diperluas hingga wilayah aglomerasi penyangga seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Wonosobo untuk bisa hadir dalam Magelang Fair 2026. Selain juga bisa jajan-jajan, tapi dapetin skill baru nih sahabat. Misalnya ekspansi bisnis di e-commerce atau lebih memanfaatkan media teknologi sebagai cara untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak lagi. Yuk ikutin Magelang Fair di alun-alun Kota Magelang. Acaranya gratis, bisa diikuti siapa saja. Dan sahabat pendengar, di pukul 8 lebih 41 menit ini Vita mau ngajakin dulu deh ketemuan sama satu lagu yang sangat ikonik ya, merupakan cover dari legendaris Lionel Richie. Di season 1 episode ke-14 ada Lea Michele dan Jesse Street James yang menyanyikan kembali Hello.

FM, sahabat pendengar. That was Rollerblade. Udah siap belum? Jalan-jalan. Itu kayak lagu yang nge-hype banget ya, lagi nge-hits banget di akhir-akhir ini dari girl band asal Indonesia, bentukan 88 Rising. Ada Christy, Esther, Balaya, dan juga Sus, Rollerblade. Yap, kalau begitu sahabat pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Semangat Pagi. Karena waktunya Vita untuk kembali menemani di Inspirasi Keluarga dengan lagu-lagu yang tentu saja era 90-an siap untuk hadir di tengah ruang dengar kita. Vita pamit undur diri ya. Sampai jumpa. Kembali lagi. Nanti kita ketemu di radio kesayangan.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dari semangat pagi, Vita berpindah ya, berganti baju, kostum, dan juga berganti panggung. Olah, di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Sahabat pendengar, media sosial banyak sekali ya menghadirkan tontonan-tontonan yang bisa jadi belum kita filter untuk anak-anak di bawah umur. Usia remaja sangat rentan sekali dengan paparan curiosity atau keingintahuan yang sangat-sangat tinggi begitu ya. Terlebih juga diimbangi dengan paparan media sosial dan tontonan yang mungkin saja sebagai orang tua belum memfilterisasi, belum memberikan kontrol kepada akses digital. Hanya kontrol jam saja, tapi tidak memberikan batasan tontonan apa yang harusnya direkomendasikan dari sebuah media sosial begitu ya. Ini pasti menjadi dilematika ya bagi banyak orang tua begitu ya. Kita harus mengetahui nih sahabat, mulai melek lagi, bahwa 50% anak RI terpapar konten seksual di media sosial. Beritanya masih hangat sekali di tanggal 7 Juli 2026 dari Detikcom Bandung. Kemajuan teknologi menjadi sebuah kondisi yang tidak bisa dibendung saat ini ya. Di sisi lain, ada banyak ternyata, bukan hanya cyberbullying, judi online, kecanduan internet, tapi adanya eksploitasi seksual bahkan yang beredar luas di WhatsApp atau pesan pribadi yang erat sekali kita gunakan setiap harinya. So, makin waspada, makin sayang kepada keluarga. Nah, di musim liburan ini bisa menciptakan quality time dan juga menghempas ya adanya batasan antara orang tua dan juga anak. Mungkin selama ini, selama liburan 2 minggu sudah menjadi bestie. Aduh, seneng banget ya. Persimpangan dari Faris RM menjadi awal perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

COVID, di mana COVID ini memberikan akses yang sangat luas. Saat pandemi itu tiba, Indonesia benar-benar dihantam beragam sisi begitu ya, termasuk juga dunia pendidikan, di mana anak-anak ini belajar dari rumah saja melalui metode daring, sehingga mereka punya batasan yang sedikit gitu ya untuk bisa mengakses beragam kanal yang ada di dunia maya. Nah, yang harus diwaspadai adalah bahaya media sosial yang masih menjadi salah satu pintu masuk praktik prostitusi anak. Ada yang sudah menduga, ada yang sudah melihat atau mengetahui begitu ya, terkait dengan hal-hal yang mungkin tidak biasa dari anaknya. Nah, ini peran orang tua sangat menentukan. Ada orang tua yang memang harus mengambil tindakan tegas. Ada pula yang tidak memberikan batasan maupun pengawasan dalam penggunaan media sosial. Oleh karenanya, harus membangun komunikasi yang terbuka begitu ya. Kalau anak-anak udah tahu ada hukumannya, pasti ada dua hal. Yang pertama ditaati atau justru disepelekan gitu ya. Ya, tentu dengan komunikasi yang jelas, tidak judgement, kemudian memberikan aturan yang pas begitu, serta mendampingi anak-anak saat beraktivitas di dunia digital dengan cara filterisasi atau ada kontrol orang tua. Bisa kok ya dicari caranya menggunakan ChatGPT misalnya, atau menggunakan mesin pencarian Google dan lain sebagainya. Bagaimana cara memberikan kontrol akses handphone anak kepada orang tua dari merek ini ke merek ini gitu ya. Sangat mudah ya sahabat pendengar, sehingga kita terus bisa untuk mencegah beragam bahaya yang akan terjadi. Yap, sahabat pendengar, potensi ancaman bukan kaleng-kaleng gitu ya, mulai dari resiko kecanduan internet, judi online, cyberbullying, eksploitasi seksual, penipuan, bahkan konten-konten pornografi hingga kekerasan. Kondisi ini yang mulai disadari oleh beberapa organisasi perangkat daerah. Semoga ini juga menjadi perhatian bagi dinas-dinas sosial atau pemerintah di daerah manapun, termasuk juga pemerintah di Kota Magelang, agar memberikan batasan penggunaan internet kepada anak-anak, misalnya 8-5 jam per hari dengan hanya informasi-informasi yang berhubungan dengan pelajaran misalnya gitu ya, sehingga ruang digital tidak terlalu luas. Mereka juga jadi lebih mudah untuk menerima informasi sesuai dengan usianya. Oke, selamat pagi. Selamat bergabung di 0882-135-135. Ada Jeng Mita. Jeng Mita lagi apa, Jeng? Pagi hari ini ya. Oke, Vita sedang melihat aktivitas mengetiknya. Salam buat semuanya ya. Ini dari Lembayung dulu. Hati yang luka. Salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Susi, Mbak Nadine juga, Mbak Tuti Haryanti, kemudian Bu Nani, ada Bu Riono juga, Pak Prianto, Pak Iwan, semuanya deh. Selamat pagi, salam sehat selalu.

nanti Vita bakal baca ya WhatsApp-nya. Buat Jeng Mita, mat aktivitas aja. Satu jam saja, boleh lah ya. Yang terpenting, sampai usai nanti ya sahabat pendengar, Vita hanya menemani hingga pukul 10, karena Bincang Sehat Keluarga kembali hadir di pukul 10 nanti.

dari Biro Psikologi Cerita ada Bu Ella Minhah ya. Kita bakal ngobrol soal hubungan tidak sehat atau hubungan toksik. Kenapa ya sulit pergi meski terus terasa menyakitkan? Wah, ini topik yang sangat relate sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita kok mau disakitin ya? Oke, sahabat pendengar bisa bergabung nanti di YouTube channel Radio Magelang FM jam 10 sampai dengan jam 11, atau tanya langsung, tinggalkan di kolom komentar, atau bisa juga WhatsApp di 0882 135 135. Ditunggu lagunya Kau Segalanya dari Fridia ya Jemita ya. Oke, sementara itu kita ketemu dengan lagu spesial yang Vita. Ini adalah lagu 12 tahun yang lalu ya, T5, Kau, lagu yang hype untuk kita kupingin lagi, merefresh ingatan kita ya. Kalau lagu ini tuh pernah hits loh saat itu dengan gaya-gaya cowok-cowok basket gitu ya, spesial buat Anda.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono toh. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong toh.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
3: Waduh, duh, waduh.
5: Maraknya modus penipuan online

dari 103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya menargetkan 11 antigen vaksin dapat digunakan riset dan pengembangannya oleh Indonesia agar 15 antigen bisa diproduksi secara mandiri sebelum tahun 2029. Menkes Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan Indonesia memakai 15 antigen, yakni bibit virus yang digunakan untuk pembuatan vaksin. Dari jumlah tersebut diciptakan 13 vaksin dan salah satunya mengandung beberapa antigen sekaligus. Namun demikian diakuinya baru 4 dari 15 yang bisa dibuat secara mandiri. Ia mengungkapkan, saat ini Indonesia belum memiliki teknologi viral faktor teknologi seperti AstraZeneca dan mRNA. Oleh karenanya diharapkan tercapainya riset dan pengembangan agar vaksin-vaksin tersebut bisa 100% dibuat di Indonesia. Ia menargetkan kemandirian vaksin dapat tercapai sebelum Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan masa jabatannya. Menkes pun telah meminta bantuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan industri seperti Bio Farma, serta mitra-mitra guna mendorong transfer teknologi. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Mutiara karya Qing Hai, suhu dari Cina. Yang Maha Kuasa menempatkan kita di mana saja, dan hal itu pasti merupakan yang terbaik, dan kita harus puas atas penempatannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa kehidupan kita ada yang merencanakan, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita harus menerima apa yang sudah direncanakan Tuhan dengan senang hati dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh.

David Bayu sebagai vokalis Naif ya, segalanya itu kamu. Wih, kalau lagi bucin gitu ya, buta cinta, biasanya katanya menurut penelitian itu jadi lebih bodoh, bener gak sih? Nah, sahabat pendengar, ini lagunya kayaknya relate banget ya, karena sebentar lagi Vita akan membersamai Bu Ella Minha. Kita bakal kembali di Bincang Sehat Keluarga dengan tema menarik, toxic relationship. Kenapa sulit pergi meski ia terus menyakiti? Wah, temanya sangat wow sekali. Nanti kita bahas secara mendalam di pukul 10 sampai 11. Sahabat pendengar bisa mengikuti lewat YouTube channel Radio Magelang FM. Dan juga tinggalkan komentar ataupun WhatsApp langsung di 0882-135-135. Oke deh, kalau begitu kita ketemu dulu ya sama lagu spesial untuk mengantarkan Vita pamit undur diri. Dari Inspirasi Keluarga ada Atik CB dengan Maafkan. Sampai jumpa dan sampai berjumpa lagi di Bincang Sehat Keluarga.

0: Sahabat pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Apa kabar sahabat pendengar pagi hari ini? Senang sekali Vita bisa menjumpai Anda dalam Bincang Sehat Keluarga di hari Kamis manis ya. Seperti saya dan juga Bu Ella. Pede banget ya. Ya, tentu saja akan menemani dengan tema yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat. Kenapa sulit pergi meski ia terus menyakiti? Tema ini sangat menarik ya untuk kita bahas, dan bagaimana kita memberikan batasan sebagai individu dan juga sebagai manusia yang biasa. Kita tidak bisa untuk menanggung semuanya sendiri. Nah, kita bakal lebih paham lagi bersama dengan Bu Ella Minhah, LAM Psikologi, MPSI Psikologi, yang pastinya datang dari Biro Psikologi Cerita. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bu Ella kembali dalam Bincang Sehat Keluarga sampai jam 11 nanti. Baik sobat pendengar, Bu Ella sudah hadir di studio. Assalamualaikum Bu Ella.
1: Semuanya, iya. Malam FM, selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya sehat, amin.
2: Amin. Ini suara saya
3: nggak
2: ada.
3: Masuk.
2: Oke.
3: Masuk.
2: Baik.
3: Masuk. Udah, ini.
0: Oke. Sahabat pendengar, sampai jam 11 nanti, pastikan Anda bisa... Pastikan Anda bisa tune in di YouTube channel Radio Magelang FM. Bisa tanya jawab di 0882-135-135. Dan juga bisa WhatsApp ya di 0882-135-135. Tinggalkan juga kolom komentar untuk bisa tanya langsung dengan Bu Ella. Bu Ella, ini kita beberapa hari terakhir ya lagi apa ya, geram sekali. Mungkin sebagai manusia yang sewajarnya kemanusiaan kita tuh bergejolak gitu ya, dengan adanya pemberitaan seperti seorang wanita yang dirundung, yang kemudian disiksa oleh pacarnya selama 3 tahun ya. Betul. Yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Nah, ini sama ya seperti tema yang bakal kita bahas.
1: Iya, benar banget Mbak Vita.
0: Ada yang mengomentari, wah siap di unboxing ini ya Pak Polisi gitu ya. Atau salam hormat, makan durian dulu biar semangat nanti gitu. Nah, dari kasus itu kita bisa menarik benang merah begitu ya. Sebenarnya toxic relationship itu apakah hanya terjadi pada hubungan laki-laki dan perempuan saja, atau justru di luar pernikahan bisa terjadi?
1: Oke, selamat pagi pendengar semuanya. Selamat pagi Mbak Vita. Kita langsung ke tema toxic relationship. Tadi kita udah ngobrol ya di depannya. Kayaknya ini bahasan hari ini berat gitu. Iya. Cukup berat gitu. Dan memang nanti mungkin akan sedikit menguras emosi kita gitu, ketika kita membahas hal ini. Jadi memang toxic relationship itu adalah, toxic aja ada kalimatnya, itu ada toxic gitu ya. Katanya artinya racun. Artinya dalam sebuah hubungan gitu ya, entah itu hubungan pertemanan, orang tua, kerabat dan lain sebagainya, itu memang lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dampak positifnya gitu. Ada beberapa mungkin keterkaitan gitu ya, baik dari pola asuh, dari faktor bawaan dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu-satu dulu Mbak Vita.
0: Okay.
1: Biar saya juga agak refresh lagi gitu ya. Jadi memang hubungan yang beracun atau memang hubungan yang memberikan banyak dampak negatif dibandingkan positifnya ini akan sangat mengganggu kenyamanan kita dalam bagaimana hubungan kita sehari-hari, bagaimana pola komunikasi kita, gimana kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita pun juga bisa terganggu sehingga mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, penyebabnya ini mungkin bisa jadi ada dua faktor. Yang pertama penyebab bawaan atau genetik gitu ya. Yang pertama memang seseorang punya kecenderungan untuk mengalami hal tersebut gitu, udah bawaan lahir gitu, entah dari ada bawaan dari mbahnya gitu ya, atau mungkin dari orang tuanya dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang kedua itu faktor lingkungan gitu ya. Faktor lingkungan bisa jadi ada trauma mungkin yang ketika dia bertumbuh dan berkembang di saat masa-masa awal kehidupan, kemudian bagaimana pola asuh dia, kemudian bagaimana lingkungan pertemanan atau bagaimana lingkungan mempengaruhi dia ketika dia bertumbuh dan berkembang gitu. Makanya orang Jawa tuh kan sering kali bilang hati-hati kalau nyari pasangan lihat bibit bobot bebetnya gitu.
0: Oh,
1: ya
0: baik.
1: Relate ya ternyata itu, gitu.
0: Sebenarnya kalau saya era 90-an ya Bu Ella, biasanya di tontonan-tontonan itu di tonton televisi ada sitkom atau sinetron gitu ya. Memang harus dicari bibit bebet dan bobot gitu ya, ya kalau orang Jawa. Tapi ternyata memang betul seperti itu ya.
1: Benar, iya. Dan memang sayangnya Mbak Vita, gimana orang itu aslinya itu ketahuannya pada saat sudah menikah atau mungkin dalam hubungan ya gitu. Ketika sudah memang di jenjang yang serius nanti baru kelihatan aslinya gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri orang yang toksik. Nah, sebenarnya kita sudah bisa screening dari awal Mbak Vita. Cuma kadang-kadang ya namanya manusia ya. Kadang-kadang kita mengabaikan alarm itu. Jadi kalau apa namanya ciri orang yang toksik, mungkin bisa jadi orang lain atau mungkin diri kita sendiri. Ini kita bisa merefleksikan saja. Yang pertama gemar berbohong. Yang pertama gemar berbohong. Jadi kalau ada yang punya pacar sukanya mungkin abis janjian nanti hari kita ketemu hari Senin ternyata Jumat baru ketemu misalnya. Atau mungkin kebohongan yang lainnya gitu. Tapi ini adalah salah satu indikator yang paling mudah, itu suka bohong, tidak konsisten. Yang kedua itu cenderung manipulatif, sehingga orang lain yang menjadi apa namanya partner dalam hubungan tersebut tuh ngerasa nggak enak gitu, nggak enak kan. Kemudian egois, dia cenderung egois sehingga apapun itu harus tentang dirinya dulu baru kita gitu. Itu udah sebenarnya udah ciri-ciri red flag itu Mbak Vita. Kadang-kadang gitu tadi, apalagi masa remaja itu ya, remaja seringkali mengabaikan itu. Karena udah ganteng, karena udah cantik tuh kayaknya udah luntur semua gitu ya. Kemudian yang selanjutnya drama king atau drama queen, gitu ya, suka drama dramatis, ada masalah kecil gitu ya, jadi gede gitu, atau mungkin masalah gede meledak-ledak diungkit lagi besoknya gitu terus. Kemudian suka kepo, kepo yang sifatnya mungkin hal-hal yang personal yang harusnya dia tidak tahu gitu atau tidak perlu dicari tahu, dia masih kepo gitu, nyari-nyari informasi tersebut gitu. Kemudian satu lagi gampang tersinggung atau sensitif, oversensitive. Kemudian yang terakhir itu munafik. Nah, ini yang paling gongnya, yang paling
0: ini
1: terakhir.
0: Kompleks bahaya banget ya, Bu.
1: Iya, betul, kompleks. Jadi sebenarnya kita sudah bisa screening dari awal ketika kita ketemu sama orang. Tubuh kita tuh sebenarnya sudah mendeteksi, Mbak Vita. Saya pernah jelaskan tentang gelubung energi.
0: Betul.
1: Kita tolak menolak atau tarik menarik itu sebenarnya sudah terasa gitu. Tapi ketika seseorang mengabaikan alarm tubuhnya, yang pertama kali yang akan apa namanya berdekatan itu kan tubuh ya, gitu kan. Roh kita kan udah tahu energinya, ini nggak cocok nih, gitu kan. Harus sudah bisa menghindar gitu. Makanya nanti kita akan jelaskan bagaimana mekanisme untuk akhirnya keluar bisa keluar dari hubungan yang toksik tersebut.
0: Nah, yang paling kompleks lagi nih Bu Ella ya. Kadang-kadang tuh bukan hanya kita ignoring sama alarm tubuh kita, tapi juga bisa jadi ada seperti jiwa-jiwa heroik kesiangan gitu loh.
1: Apa tuh?
0: Dia pasti bakal berubah deh sama aku.
1: Betul.
0: Atau justru people pleaser yang kadang-kadang jadi dilema ketika misalnya pacarnya pengen dibelikan cilok nih harus sekarang, pokoknya 5 menit dari sekarang gitu ya. Kayak udah pelatih tinju ya. Yang disiplin banget gitu, padahal cuma beli cilok. Pacarnya lagi kerja gitu. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai
1: dari awal.
0: Biar gak ada merit is scary gitu ya.
1: Benar, karena ini lagi tren kayaknya di Gen Z dan seterusnya ya. Itu tadi kan ciri orang toksik yang Mbak Vita. Mungkin kita lanjut dulu, boleh?
0: Boleh.
1: Ciri hubungan yang toksik. Jadi yang pertama itu kita jadi kehilangan diri kita sendiri. Kita jadi gak bisa mengenali diri kita sendiri karena kita harus sesuai dengan ekspektasi orang tersebut. Gitu ya. Kemudian kepercayaan diri kita jadi menurun karena kita gak jadi diri kita sendiri. Kita meraba-raba harus, aku harus bagaimana ini gitu ya. Serba salah nanti ujung-ujungnya. Kemudian tidak saling mendukung, jadi dalam hubungan tersebut tidak saling memberikan dukungan secara positif dan tidak mengisi tangki emosional masing-masing, sehingga hubungan itu mungkin hanya kenyang di salah satu pihak.
0: Ada
1: tapi,
0: dominan.
1: Betul, ada dominasi di salah satu pihak. Kemudian satu lagi, pada akhirnya ketika dia tidak jadi diri sendiri, dia merasa didominasi, dia akhirnya tertekan. Saat tertekan, maka seseorang cenderung akan mudah stres. Ketika mudah stres dan tidak dipahami bahasa cintanya, maka orang mungkin bisa jadi akhirnya kehilangan harga dirinya gitu Mbak Vita. Dan ini bahaya untuk kesehatan mentalnya serta fisiknya. Karena dari penyakit mental ini kalau dibiarkan, tidak didamaikan secara mungkin pelan-pelan dengan baik gitu ya, didamaikan luka kecil-kecil itu nanti bisa jadi luka besar dan akhirnya merembet ke penyakit fisik. Gitu Mbak Vita. Dan hubungan yang toksik itu bukan hanya terjadi pada saat mungkin pacaran atau mungkin pertemanan gitu, enggak. Jadi hubungan toksik bisa terjadi dari orang tua, misalnya pola asuh orang tua yang toksik gitu ya. Kalau enggak diturutin harus begini, kalau enggak nanti kamu kena gebuk bapak misalnya gitu ya. Itu kayaknya VOC ya. gitu, membentuk boleh tapi kalau kasar tidak boleh gitu, tegas boleh tapi kalau kasar tidak boleh. Sama begitu juga cinta, cinta boleh, bodoh jangan.
0: Oke. Ya jangan bucin dong berarti, kata kuncinya ya.
1: Iya.
0: Oke, sahabat pendengar, kita akan bahas secara mendalam ya, bagaimana kita bisa keluar dari hubungan toksik. Yang kita bahas adalah hubungan yang tidak sehat. Kenapa sulit pergi meski sebenarnya kita sudah sadar sekali dia terus menyakiti. Anda jangan kemana-mana ya, bersama dengan Bu Ella Minha, psikologi dari Biro Psikologi Cerita. Beliau adalah CEO-nya. Kita akan membahas secara mendalam dalam Bincang Sehat Keluarga. Dan kita rehat sejenak untuk mendengarkan lagu sesaat lagi.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpak?
0: Wangi opo?

0: Shopee Food, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sehat Keluarga.
1: Ya, baik sahabat pendengar, kembali di Bincang Sehat Keluarga dengan topik bahasan toxic relationship, kenapa sulit pergi meski ia terus menyakiti. Ini pertanyaan yang sangat mendalam ya. Kenapa kita merasa nyaman dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Ya. Bersama dengan Bu Ella Minhah, psikolog dari Biro Psikologi Cerita, kita akan membahas tentang tema menarik ini. Bu Ella, bagaimana ya, kita bisa melihat dari, kita tidak ada judgment di sini ya, dari kasus di Bandung, kenapa bisa terjadi hal semengerikan itu yang bahkan kita saja melihat saja mengerikan begitu ya.
2: Betul,
1: Bu.
2: Sampai apalagi, gak berbentuk lagi ya.
1: Iya, apalagi dia yang mengalami. Dan ini juga berada dalam kondisi hukum yang lemah ya Bu sebagai korban ya.
2: Betul.
1: Karena dia bukan sebagai istri tapi sebagai pacar.
2: Partner ya.
1: Partner. Nah, ini lebih bahaya lagi.
2: Betul.
1: Makanya kalau kita bahas tentang kekerasan dengan dalam perempuan nih, belum tentu dia akan kuat di mata hukum karena tidak ada ikatan pernikahan.
2: Benar
1: gitu
2: sekali
1: ya,
2: Mbak Vita.
1: Oke, toxic relationship. Bagaimana kita kok bisa, bukan kita, bagaimana seseorang itu bisa nyaman dalam hubungan yang setoxic itu? Padahal dari awal nih sebenarnya kita sudah bisa memprediksi, dia sudah red flag sih gitu.
2: Betul, jadi memang bisa jadi Mbak Vita, karena seseorang gak bisa lepas tuh. Kenapa sih sebenarnya kok orang itu tidak bisa lepas dari hubungan yang toksik? Yang pertama itu biasanya dari dirinya sendiri nih. Pertama itu kurang percaya diri. Biasanya ada rasa tidak percaya diri. Jadi ketika punya partner yang kok mau ya sama aku, kok akhirnya berhubungan dekat gitu ya, seperti itu. Sampai akhirnya misalnya dia tidak diperlakukan dengan baik oleh partnernya, itu dia merasa ya udahlah, it's okay lah, yang penting dia masih mau kok sama aku, meskipun ya sikapnya kadang-kadang tidak baik gitu. Nah, ternyata Mbak Vita, merasa layak dan merasa pantas untuk diperlakukan dengan baik, itu adalah salah satu hak yang kita punya, hak prerogatif yang kita setiap manusia itu punya. Itu juga sebenarnya merupakan perlindungan HAM ya, di Indonesia pun juga dilindungi. Sayangnya banyak masyarakat yang belum sadar bahwasanya seharusnya seseorang punya standar bahagianya masing-masing. Sudah harus paham bagaimana apakah dia baik diperlakukan atau tidak, apakah ini penting atau tidak, dan lain sebagainya. Karena memang mungkin di pendidikan kita belum difasilitasi hal tersebut ya, pelajaran yang memang khusus untuk membahas itu. Nah, jadi ketika seseorang merasa bahwasanya ya sudahlah, gak apa-apa, saya diperlakukan seperti ini karena mungkin saya memang layak diperlakukan seperti ini. Nah, bisa jadi sebenarnya itu sudah ada di fase kurangnya percaya diri atau terkikis percaya dirinya. Yang kedua, dia bingung karena mungkin

0: Mungkin ada di, biasanya korban-korban itu ada di fase remaja atau mungkin baru transisi dari remaja ke masa dewasa, sehingga dia nggak paham nih jati dirinya seharusnya tuh seperti apa. Oh, saya menjadi diri saya optimal itu harusnya saya memperlakukan orang lain seperti apa, dan orang lain seharusnya memperlakukan saya seperti apa. Ketika memang itu tidak baik, ya kenapa harus nggak enak untuk menjauh. Seperti itu misalnya gitu. Yang ketiga, mungkin dalam masa hubungan antara, mungkin yang kembali ke kasus tadi, mungkin dia sudah merasa sudah terlalu banyak waktu yang aku korbankan, atau mungkin sudah banyak hal yang aku habiskan bersama dia gitu ya, misalnya waktu quality time yang bagus, atau mungkin udah pernah nih punya kenangan yang lain sebagainya gitu. Nah, itu sih yang akhirnya seseorang itu enggan untuk merelakan hubungan tersebut kandas gitu. Kemudian yang keempat itu dia punya trauma bonding atau kelekatan secara emosional. Nah, trauma bonding ini yang biasanya dan sering kali 80% kenapa seseorang itu gak bisa lepas dari hubungan yang toksik, itu biasanya karena ada kecanduan sensasi emosional yang habis dibaikin, terus besok dimarahin, terus besoknya lagi dia merasa bahwasanya besok pasti dia akan berubah. Itu tadi yang mau kita. Itu jadi kecanduan secara emosional gitu ya, sehingga trauma bonding ini sangat tidak sehat dalam sebuah hubungan. Makanya kenapa meskipun caranya salah, kadang-kadang orang itu enggak bisa keluar dari hubungan tersebut. Kemudian yang kelima, muncul rasa bersalah atau merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain atau partnernya. Kalau saya menderita enggak apa-apalah, yang penting dia bahagia. Itu seringkali diusung untuk film atau sinetron ya gitu ya, yang padahal sebenarnya kalau red flag mah red flag aja ya, memang harus ditinggalin gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Gitu, sayangnya kadang-kadang remaja itu belum bisa men-screening mana yang sebenarnya ini real ya, atau yang mana yang ideal dan mana yang harusnya realitasnya. Karena idealnya kalau seandainya seseorang diperlakukan tidak baik, ya harusnya dia run dong, pergi aja gitu. Nah, tapi di film-film gitu ya, romantisme-romantisme remaja itu biasanya kan hubungannya yang diangkat toksik gitu, red flag, tapi dipertahankan akhirnya dia berubah gitu ya.
1: Okay.
0: Itu kan film gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata enggak bisa seperti itu. Enggak semua bisa seperti itu. Yang keenam adalah ketergantungan secara kepribadian. Ada diri sisi dari si korban tersebut biasanya itu memang dependensi, atau memang punya kecenderungan punya emosi yang tergantung, terus secara finansial tergantung, kemudian sudah hal-hal yang sifatnya dia tidak bisa melakukan itu secara mandiri. Makanya kenapa sebenarnya urusan memasak, mencuci, dan lain sebagainya itu urusan yang dasar itu untuk survival hidup. Laki-laki maupun perempuan sebenarnya harus punya kemampuan sama, yang sama, keterampilan hidup yang sama.
1: Oke. Gitu. Jadi sebenarnya trauma bonding itu ada pola ya Bu Ella ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi misalnya awal kali mungkin kalau gak bisa dilihat langsung bibit bebet bobotnya, diajak untuk ribut dulu kali.
0: Jangan bilang ada yang pengalaman.
1: Enggak, katanya di banyak reels gitu diajak ribut. Jadi sebelum nikah diajak ribut dulu. Apakah dia masih akan membahas, maksudnya ributnya gak usah yang lebay gitu. Betul, kan betul. Itu jadi nambah emosi dan juga tenaga yang banyak gitu kan Bu Ella. Yang simpel-simpel aja misalnya tentang barang kesayangan kamu kemarin aku gak sengaja jatuh nih gitu. Misalnya apa tanggapannya lebay gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Lebih-lebih marahnya tuh kamu begini dan begitu gitu. Akhirnya jadi keluar kan Bu Ella.
0: Iya, betul.
1: Jati diri
0: aslinya,
1: yang sebenarnya
0: gitu ya.
1: Jadi gak usah nunggu harus nikah dulu kan untuk bisa ngerti pola yang diciptakan dari orang yang sebenarnya kita sudah duga. His or she's red flag person gitu kan.
0: Betul, betul. Dan dalam hubungan itu sebenarnya maupun hubungan sehat maupun tidak sehat, itu suka gak suka, sebenarnya realitasnya kita akan tetap ketemu sama yang namanya konflik Mbak Vita gitu. Jadi sebenarnya PR orang dewasa itu adalah bagaimana kita belajar untuk manajemen konflik gitu. Manajemen konflik tersebut kadang-kadang satu individu dengan individu yang lain berbeda berdasarkan bagaimana pengalaman yang terjadi sehari-hari. Makanya kenapa trauma bonding itu sangat sebenarnya cukup berpengaruh, karena bisa jadi seorang anak yang baru bertumbuh nih misalnya lagi di rumah, dia ngelihat orang tuanya ribut, ayah ibunya ribut, tapi ternyata saling silent treatment. Nah, nanti gedenya kemungkinan besar anak ini gak belajar dari situ. Justru yang dipelajari adalah bagaimana cara mendiamkan pasangannya.
1: Oke.
0: Bukan bagaimana menyelesaikan konfliknya, karena melihat orang tuanya ribut itu tadi dan diam-diaman. Ternyata yang terjadi adalah coping perilaku.
1: Oke.
0: Boleh sih diam itu untuk mengambil jeda itu boleh, tapi mendiamkan akhirnya sampai berapa hari. Dalam Islam pun dilarang kan lebih dari 3 hari gitu. Itu gak boleh. Sehingga silent treatment itu mengikis kepercayaan diri dan harga diri pasangan secara tidak langsung. Okay. Itu, Mbak Vita.
1: Ada yang ingin langsung menyelesaikan, bahkan ada yang satset bat-bat gitu ya Bu Ella ya. Ada yang ingin mengambil jeda. Nah, bagaimana caranya agar hubungan itu jadi lebih sehat nih Bu Ella? Misalnya dari awal memang sudah tahu nih ada yang tidak bisa untuk apa ya, ditolak begitu.
0: Jadi kalau biasanya memang pasangan itu yang satunya satset, satunya lemot gitu. Biasanya itu. Makanya kenapa berjodoh gitu ya. Makanya PR-nya itu adalah membuat hubungan ini balance. Yang terlalu satset itu gak boleh terlalu satset. Yang tadi mungkin lelet itu gak boleh terlalu lelet gitu. Jadi ada experiential learning-nya di situ gitu dalam sebuah hubungan. Nah, tapi ketika sebuah hubungan itu tidak saling mendukung dan tidak ada saling mungkin saling belajar satu sama lain, tidak ada mekanisme motivasi untuk bagaimana sama-sama kita, ayo kita gimana menyelesaikan konfliknya, gimana kita supaya kedepannya lebih baik. Yang harus diselesaikan itu kan masalahnya, bukan hubungannya gitu. Sementara selama ini anak-anak muda yang mungkin belum mungkin belum apa ya, saya bilangnya bukan belum pandai sih, tapi belum terbiasa untuk menyelesaikan konflik gitu ya, belum belajar manajemen konflik yang baik, biasanya ngambil jalan pintas ya putus gitu. Pada akhirnya ketika putus nanti menderita.
1: Bener juga ya Bu Ella ya.
0: Itu kan trauma bonding, Mbak. Iya kan? Pada akhirnya ketika dia ngerasa kesepian, sendirian, ngerasa terluka, balikan lagi sama mantannya itu. Gitu terus.
1: Makanya kenapa teklek kecemplung kalian terus gitu ya.
0: Nah, tapi itu sebenarnya bisa ketika dua individu ini akhirnya sudah sama-sama di fase yang sudah bisa menerima kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau kelebihan kayaknya semua orang bisa menerima ya. Nah, menerima kekurangan satu sama lain itulah yang menjadi PR-nya ketika hubungan ini toksik. Makanya kita harus menyadarinya gitu. Apakah ini toksik atau tidak? Gitu Mbak Vita.
1: Bu Ella. Sebenarnya ini saya langsung diberondong pertanyaan, mau dijawab nanti atau sekarang langsung Bu Ella?
0: Boleh, satu
1: boleh
0: persatu
1: ya. Satu
0: boleh.
1: Pertanyaan dulu ya Bu Ella ya. Dispil dulu, ini dari Ibu Eni di Secang. Bagaimana dampak toxic relationship nih terhadap kesehatan mental, bahkan fisik dan kehidupan sosial seseorang? Apa yang harus dilakukan Bu Ella ketika pasangan sering melakukan manipulasi seperti membuat kita merasa selalu bersalah?
0: Nah, itu tadi yang udah kita singgung kayaknya ya Mbak Vita ya. Jadi memang ada pasangan yang seringkali mungkin manipulatif, egois juga gitu. Itu kan memang sudah masuk ke ciri orang yang toksik salah satunya atau salah duanya gitu ya. Nah, memang toxic relationship ini bisa sangat bisa terjadi dalam hubungan yang serius, baik itu pernikahan, pacaran gitu ya. Ketika memang sudah seseorang itu dalam sebuah hubungan, terutama pernikahan sih Mbak Vita, biasanya kelihatan aslinya kan kalau sudah menikah. Nah, memang ada dampak yang secara tidak langsung gitu ya, itu akan mengikis perlahan bagi seseorang. Yang pertama, ketika kita ada dalam, mungkin sesuai dengan kasusnya tadi, dalam sebuah pernikahan, mungkin pertama yang akan dirasakan oleh yang mengalami itu adalah satu, kok energinya kayak habis terkuras setiap harinya. Ketika energi itu terkuras, sebenarnya kita sudah tahu, oh ini pertanda gak benar, harus ada sesuatu, ada luka yang harus dirapikan. Tapi ketika itu lukanya dibiarkan, maka ini akan terus-terusan konsisten lukanya. Akhirnya apa? Seseorang bisa jadi timbul stres yang berkepanjangan. Kemudian rasa nyaman yang tidak, mungkin rasa enggak tenang, cemas dan lain sebagainya itu yang muncul. Kemudian lama-lama mengganggu kesehatan mental, kepikiran terus, overthinking kan. Nah, setelah overthinking nanti biasanya rutenya adalah akhirnya muncul keluhan fisik. Entah pegel-pegel, sakit pinggang, sarafnya kejepit atau mungkin apa ya, naudzubillah mintalik ya. Seperti itu. Jadi keluhan fisik itu tidak tiba-tiba datang, kecuali memang kita sengaja lari terus kesandung gitu. Kita lagi gak mikirin apa-apa, tapi memang karena gak fokus gitu ya. Nah, kalau penyakit mental itu mengikisnya sedikit-sedikit, pelan-pelan, tapi itu konsisten, terkikis terus setiap harinya gitu. Sehingga seseorang ketika bangun tidur mungkin gak seger, atau mungkin tiba-tiba deg-degan yang gak jelas, atau sesak napas. Itu kemarin juga sempat ada kan. Jadi seseorang yang dilarikan ke IGD gitu ya, sesak napas, panik gitu, serangan panik, tapi gak tahu sumbernya dari mana. Nah, selama ini sebenarnya bisa jadi pasangan itu adalah trigger saja, tapi luka itu sebenarnya sudah lama. Kapan itu? Pada saat pola asuh. Mungkin bagi Bu siapa tadi Bu Eni ya?
1: Bu Eni.
0: Bu Eni di Secang ya. Ya mungkin lebih bisa untuk deep talk dengan pasangan dengan lebih bijak lagi, dengan lebih dewasa, karena kan seseorang kan sudah hidup bersama bertahun-tahun. Coba diluangkan waktunya untuk me time dulu berdua, jangan sampai obrolannya itu hanya perihal tanggung jawab, tuntutan dan hak saja gitu. Tapi bagaimana mengenali diri masing-masing pasangan? Jangan-jangan ada bahasa cinta yang enggak tepat gitu aja sehingga memicu salah paham.
1: Gitu. Mungkin bahasa cinta tuh bisa jadi ngobrol bareng, jajan berdua gitu ya.
0: Iya, seperti dulu pertama kali kenal kayak gimana. Nah, mungkin mengembalikan momen-momen seperti itu, karena sebenarnya otak kita kan mengenali pola, gitu kan, pola yang lama. Ketika seseorang bisa satu dengan yang lainnya itu bisa saling tertarik, itu terjadi saat apa gitu. Nah, itu bisa dihadirkan kembali seperti itu, Mbak Vita.
1: Oke, satu hal Bu, apa yang bikin jadi rasa bersalah itu berkepanjangan? Wah, kalau enggak kayak gini sama pasangan, jadinya aku harus nurutin deh semua keinginan dia gitu.
0: Betul, itu kecenderungan orang dengan people pleaser ya, sesuai dengan bahasanya minggu kemarin ya, enggak enakan itu karena apa? Bisa jadi kebentuk karena pola asuh yang kayak gimana sih? Pertama, terlalu keras atau mungkin terlalu membiarkan gitu. Yang paling sering sih dominannya karena terlalu keras dari orang tua, menyebabkan anak ini bentukannya jadi enggak enakan kalau sama orang lain disuruh apa terus dia enggak mau, tuh ada rasa bersalah, timbul rasa tanggung jawab untuk menyenangkan orang lain terus menerusnya, padahal itu bukan tanggung jawab dia. Makanya kenapa kita harus tetap fokus pada lingkar kendali diri kita sendiri.
1: Oke, Bu Ella, terima kasih Bu Eni sudah bertanya. Nanti kita akan bahas lagi ya, pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah masuk, ada beberapa. Nah, Bu Ella tadi dampak kesehatan mental dan sosial, kalau di kesehatan pribadi gitu ya, fisik, dari psikis ke fisik tadi mengikis secara perlahan, tapi kalau dalam kehidupan sosial gimana Bu Ella?
0: Menarik diri. Okay. Dia bisa jadi menarik diri karena
1: lebih insecure begitu.
0: Iya, jadi awalnya dia akan merasa kurang percaya diri, lama-lama dia insecure, lama-lama lagi dia narik diri, dia enggak mau bersosialisasi gitu ya. Padahal kalau dalam Islam kita dianjurkan untuk silaturahmi ya. Iya, salah satu obat untuk insecure itu ya silaturahmi. Gitu, semakin insecure, semakin pengen menarik diri ya, berarti harus sering silaturahmi dengan niat yang tepat mestinya gitu. Karena kalau tidak dimulai dari diri kita akan sulit, Mbak Vita. Gitu, harus ada kesadaran dari diri kita untuk harus tahu ini hubungan sehat atau tidak, dan ini apa yang harus kita lakukan gitu. Harus banyak pertimbangan serta literasi tentunya.
1: Oke, gitu. Iya, kita juga harus mengedukasi diri ya.
0: Iya, betul.
1: Selain menarik diri, apa Bu Ella?
0: Kemungkinan menyakiti diri sendiri bisa.
1: Self harm ya?
0: Ya, bisa. Jadi ada kasus nih, ada remaja yang memang dia kesepian. Dia sempat ada masalah, tapi dia manajemen konfliknya tidak baik. Padahal dia punya tugas itu berkelompok. Sepele ya, padahal ya. Mungkin di era saya itu hal yang sepele, tapi di masa sekarang ini kan medsos itu kan kuat sekali pengaruhnya. Jadi ketika dia nggak datang, dia dibully sama teman-temannya di sosmed gitu, terus diblokir dan lain sebagainya. Dia merasa teralienasi, sendirian gitu. Ketika seseorang sendirian, kemungkinan besar satu, dia suka melukai dirinya sendiri. Kenapa kok aku, kok misalnya dia merasa, kok aku bodoh ya, kok aku gak bisa ya minta maaf, kok aku gak enakan ya, harusnya kan aku tinggal datang aja gitu. Nah, di fase itu dia akhirnya mau datang tuh takut juga, Mbak Vita, karena temennya udah ngeblok gitu kan. Di dunia maya aja dia diblok, apalagi nanti kalau ketemu pasti dicuekin. Nah, itu dia gak siap untuk itu. Makanya kenapa anak Gen Z terutama, dan kita semua sih gitu ya, semestinya kita belajar literasi lebih baik, lebih banyak tentang resiliensi.
1: Gimana caranya untuk keluar dari gap? Mau datang yang tadi misalnya pekerjaan tim mau datang takut, nggak datang juga nggak enak gitu.
0: Kayaknya yang ini harus pakai jurusnya Mbak Ayu L, agak ndablek gitu.
1: Ndablek gitu ya. Sabodotai gitu ya, Bu ya. Oke, baiklah kalau begitu ya.
0: Iya.
1: Ya, memang kita jadi harus
0: tahu batas diri kita.
1: Bordering ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai justru kita enggak enakan untuk bilang enggak gitu.
0: Benar.
1: Oke, sebenarnya dalam toxic relationship pun juga kita enggak boleh jadi orang yang enggak enakan. Kalau memang merasa tersakiti ya ngomong aja gitu ya, secara terbuka agar nantinya jadi ada titik temu.
0: Benar.
1: Komunikasi dan juga problem solving dari sebuah hubungan.
0: Betul.
1: Oke, sobat pendengar, jangan kemana-mana. Bincang Sehat Keluarga akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sahabat pendengar Bincang Sehat Keluarga, ini sangat menarik sekali ya, toxic relationship yang harus kita perbanyak literasinya, yeah. Kemudian edukasinya agar kita sendiri justru bisa mengobati ketika dalam kondisi yang seperti itu, yeah. Bagaimana caranya untuk bilang tidak atau mm-mm. menolak atau justru menyudahi ya, mm-mm, ketika betul. Memang dalam kondisi yang sudah saatnya untuk berkata tidak. Yeah. Oke, sahabat pendengar, ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih sekali yang sudah kirim-kirim komentar di YouTube channel Radio Magelang FM. Di Tutur Wong Jawa, terima kasih sudah hadir. Ada Kak Aida Nur Safitri. Selamat pagi Bu Ella, perkenalkan saya selamat Aida pagi. Ya, ini mau izin bertanya ya, mengajukan ya. Pertanyaan sebagai anggota keluarga, gimana sih caranya menjaga orang terdekat agar kita itu tidak menjadi salah satu di antara korban atau jadi pelaku mm-mm. dari sebuah hubungan yang toksik.
1: Kalau memang itu hubungannya sudah toksik, maka sebenarnya kita itu punya mekanisme Mbak Vita untuk bagaimana tetap kita bisa bertahan dalam hubungan tersebut atau mungkin menghindar gitu ya. Yang pasti hal yang harus kita tahu adalah apakah ini toksik atau tidak. Salah satunya tadi ya, nguras energi atau tidak. Kemudian mengikis diri kita sendiri, harga diri kita atau kepercayaan diri kita atau tidak. Kemudian kita lebih sering sedihnya atau lebih sering senangnya gitu ya. Nah, satu yang harus kita lakukan ketika kita memang merasa bahwasanya ini hubungannya gak benar nih gitu. Satu, kita harus sadari apakah hubungan ini layak atau tidak, dan sadari apakah kita ini berharga atau tidak gitu. Yang kedua, hindari interaksinya jika mampu atau seperlunya saja gitu. Sehingga selanjutnya kita harus punya juga yang namanya personal boundaries atau batasan, mana yang seperlunya kita share, mana yang seperlunya tidak kita share. Yang keempat, kalau memang kita sudah ada di fase mungkin saya sudah gak tahan lagi, maka saya harus hadapi resikonya gitu. Apakah perlu dipertahankan atau tidak, nah maka silahkan hadapilah bagaimana konflik tersebut dengan cara yang bijaksana. Karena kadang-kadang seseorang itu dalam kondisi emosional terus mengambil keputusan secara buru-buru, ntar nyesel, balikan lagi nanti.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, ini sebenarnya untuk diketahui bersama ya Bu Ella ya, bahwa yeah. masyarakat itu mungkin selama ini tidak tahu ya bagaimana mm-mm. di pengadilan agama misal. Nah, katakanlah sudah dalam tali pernikahan, mm-mm. kemudian mengetahui bahwa akibat dari toxic relationship ini ternyata begitu dan begini, dar-dar-dar sekali gitu ya. Mm-hmm. Akhirnya majulah gugatan, sebuah gugatan. Kemudian pas mau sidang, yeah. mau mediasi, ternyata pihak ini mencabut gugatannya karena gak jadi, ketidakberdayaan perempuan betul. Misalnya yeah. karena tidak bekerja betul. Akhirnya punya anak yang sudah banyak betul. Atau anaknya satu tapi udah kadung depend on sama suami
1: betul.
0: Nah, ini yang banyak terjadi di sekitar kita loh.
1: Iya, itu tadi sudah sempat saya sebutkan ya, kenapa akhirnya hubungan yang toksik itu sulit untuk dilepaskan gitu. Salah satu halnya adalah karena ada rasa ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan secara emosional, mencari sensasi itu ya, sensation seeking dalam istilah psikologi, kayak dibaikin terus konflik, dibaikin
0: pola ya.
1: Pola gitu ya. Yang kedua itu ketergantungan gitu ya, pola atau dependensi. Nah, ini yang mungkin tadi disebutkan Mbak Vita, salah satu hal yang sifatnya akhirnya seseorang jadi gak bisa lepas nih karena memang ketergantungan secara finansial, dia tidak mandiri bertahun-tahun. Berdasarkan ini saja hubungannya dilandaskan atas dasar asas kepercayaan gitu ya. Padahal sebelum masuk ke fase asas kepercayaan, seseorang harus percaya diri dulu.
0: Okay.
1: Sehingga dia mandiri, baik itu secara finansial maupun mungkin sudah ada, seandainya nih memang ada kondisi tertentu yang memang seorang istri tidak bisa bekerja lagi karena mungkin mengurus anak, sehingga suami mengambil alih nih secara finansial. Nah, ini harus ada keputusan bersama untuk akhirnya win-win solution antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Okay. Dan itu harus dibahas di awal sebelum menikah sebenarnya. Gitu, karena kalau enggak ujuk-ujuk pas sudah menikah kaget gitu ya, shock culture dengan kebiasaan suaminya atau mungkin keluarga suaminya, sehingga akhirnya muncullah konflik kecil-kecil yang tidak dirapikan jadi konflik besar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Seringkali berarti begitu Mbak Vita.
0: Betul. Bu Ella, ada pertanyaan selanjutnya dari Theo ya, di Dusun Jonggrangan, Kalinegoro. Langkah konkret apa ya Bu Ella yang paling efektif untuk memutus rantai toxic relationship dan menyembuhkan harga diri yang sempat hilang?
1: Ya, jadi ada dua mekanisme untuk bagaimana keluar dari hubungan toxic. Yang pertama itu ada yang namanya self-help. Kita punya mekanisme untuk menolong diri kita sendiri. Tadi ada 4 langkah. Satu sadari, yang kedua itu hindari, yang ketiga itu kita batasi, dan yang keempat itu kita hadapi, gitu ya. Dan yang kedua, kita masih punya kesempatan untuk mencari bantuan secara profesional, baik itu misalnya konsultasi dengan psikolog, atau mungkin kita memperbanyak literasi cara bagaimana menghadapi secara efektif gitu ya tentang permasalahannya, kemudian belajar untuk bagaimana kita lebih resilient dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah kita harus tetap yakin bahwasanya setiap kali ada masalah itu ada jalan keluar dan pasti ada yang menolong gitu. Karena kalau kita nggak yakin, pada akhirnya kita jadi hancur sendiri gitu, sakit sendiri gitu. Kita adalah makhluk sosial, jangan lupakan itu. Ada ahli di bidangnya, misalnya permasalahan rumah tangga tadi Mbak Vita sebutkan, mungkin bisa ke lawyer atau mungkin ke advokat gitu ya. Dan kalau misalnya untuk memulihkan harga diri, ya mungkin butuh namanya psikoterapi, konseling dan psikoterapi. Biasanya klien dengan permasalahan tersebut cukup bisa untuk kita tangani dengan CBT gitu, kognitif behavior therapy, bagaimana menggabungkan antara mindset yang benar, perilaku yang benar, dan nanti mengubah kebiasaan yang lama yang mungkin tidak sehat, akhirnya diubah dengan kebiasaan baru yang lebih sehat.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi sebelum ke lawyer, ada baiknya ke marriage counselor deh.
1: Ke biro psikologi cerita.
0: Makanya itu, di alamatnya mana ya Bu Ella?
1: Ada di biro psikologi cerita di 40 Rejo Mertoyo dan gitu. Nah, jadi nanti bisa mengagendakan terlebih dahulu janjian, nanti kita bisa untuk counseling dan bagaimana treatment selanjutnya, apakah perlu ada psikotes dari kedua belah pihak, mungkin suami istri gitu ya, atau mungkin nanti langsung psikoterapi disesuaikan dengan masalahnya berat atau ringan.
0: Oke. Okay. Gitu, nah, kita. Ini kapan seseorang kalau udah realize untuk bisa datang ke pakarnya?
1: Ketika dia sudah ada di titik sadar, di mana harusnya kan saya tidak diperlakukan begini ya sama dia, tapi kok dia terus-terusan begini gitu, dan dampaknya sudah mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari gitu, itu segeralah meminta bantuan. Kalau memang misalnya masih bisa dibicarakan dengan pasangan, dengan deep talk berdua gitu, ini luar biasa, karena disitulah kemampuan untuk experiential learning yang tadi saya bilang, bagaimana belajar dari berpengalaman, membuat pengalaman baru untuk belajar bersama pasangan, gitu ya, ada mekanisme itu. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan baik antar pasangan ini, maka disarankan untuk ke profesional, sehingga nanti lebih bisa ketemu win-win solutionnya seperti apa.
0: Oke, tapi tadi keskip nih Bu Ella ya, tanda-tanda yang... Maaf, langkah awal dari hubungan yang tidak sehat itu, langkah awal untuk out, untuk flight itu bagaimana?
1: Tadi saya sebutkan, jadi kan memang ketika kita sudah tahu bahwasannya ini tidak sehat, gitu ya, kita harus sadari bahwa kita sadari.
0: Sudah menyadari, kemudian sudah datang ke misalnya ke psikolog nih ya.
1: Dari langkah yang pertama itu self-help, dan yang kedua minta bantuan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Yang pertama self-help itu langkahnya sadari dulu.
0: Cara-caranya.
1: Iya, sadari dulu, kemudian apakah ini layak atau tidak. Yang kedua, hindari sebisa mungkin kalau memang bisa menghindar. Tapi kalau dalam hubungan pernikahan kan sulit ya. Misalnya satu rumah gitu kan, gak bisa menghindari gitu kan. Otomatis pilihannya adalah bagaimana menyelesaikan, atau mau saling kabur nih satu sama lainnya kan, biasanya gitu ya, fight atau flight. Kemudian yang ketiga, batasi komunikasi seperlunya dulu. Ketika memang bersih tegang satu sama lain, maka batasi dulu, kasih jeda dulu, ambil nafas. Dan yang keempat itu hadapi ketika memang harusnya sesuatu itu diputuskan.
0: Oke, Bu Ella, yang paling penting tuh kadang-kadang nih manusia ngerasa sebenarnya capek nih, tapi nggak mau ngaku ke dirinya sendiri kalau dia tuh capek gitu ya, denial terus. Nah, mungkin juga salah satu metode dalam self-help, bagaimana sih caranya Bu? Kiat-kiat, mungkin kiat-kiat yang sebenarnya kita bisa loh lakukan di rumah.
1: Oke, salah satu kiat untuk bisa kita akhirnya tahu, oke, ini saya harus nggak bisa nih kayak ini terus, misalnya gitu ya. Salah satunya adalah kita harus memvalidasi diri kita sendiri dulu, bahwasanya kita memang sedang tidak baik-baik saja. Dan it's okay, kita sedang tidak baik-baik saja itu it's okay. Berarti kita adalah manusia yang masih bisa merasakan luka, merasakan senang, merasakan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi validasi diri kita sendiri dulu, kemudian kasih jeda untuk diri sendiri, untuk akhirnya kita bisa menyadari apa yang sebenarnya kita alami kemarin. Kemudian apa yang harusnya jadi pelajaran hari ini dan apa yang harus kita rencanakan untuk besok. Itu tetap ada sisi kognitif yang harus berjalan, Mbak Vita. Nah, kebanyakan pasien itu kan kenapa harus akhirnya ke psikiater gitu ya? Karena memang fungsi kognitifnya sudah mulai berkurang nih. Gitu. Jadi udah sudah tidak sesuai realitas lagi, seharusnya yang dirasakan apa tapi reaksinya seperti apa gitu, beda gitu. Makanya kenapa emosi itu harus dirapikan. Gitu, emosi negatif terutama, karena emosi negatif yang kecil-kecil disimpan suatu hari nanti akan jadi emosi yang besar dan kapan saja jadi bom waktu yang bisa meledak.
0: Oke, mungkin ini ada kata yang terlalu berat untuk diterima, misalnya merapikan emosi. Bisa datang sih sebenarnya ya, iya, ke ahlinya, yakni ke psikolog.
1: Betul, bisa. Jadi melalui mungkin konseling bisa, kemudian dengan psikoterapi bisa dibantu juga. Tapi ada juga yang kadang-kadang Mbak Vita, klien itu sulit untuk menyampaikan sesuatu. Bahkan misalnya ketika datang, saya bingung Bu, tiba-tiba saya blank, saya mau ngapain. Jadi saya ajak dulu untuk tes kepribadian misalnya gitu. Atau mungkin saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ringan gitu ya, sehingga nanti komunikasinya akan bisa
0: mengalir, ya?
1: Mengalir, terutama pada kondisi klien yang biasanya itu insecure atau menarik diri.
0: Oke.
1: Gitu, itu yang memang perlu kita harus sebagai profesional ya, di situ sih diujinya biasanya begitu. Ada yang duduk udah lama gitu, nggak ada respon sama sekali misalnya gitu,
0: nge-freeze gitu.
1: Iya, ya, diajak nge-game juga dia nggak ada reaksi gitu kan. Nah, kalau udah tanda-tandanya sudah mulai linglung, ya udah kami rujuk ke psikiater. Tapi kalau memang sekiranya masih ada kontak mata, kemudian komunikasinya juga masih bisa, tiktokannya pas gitu ya, itu masih bisa kita tangani.
0: Insyaallah. Ya, yang terpenting hidup hanya satu kali saja ya, sahabat pendengar.
1: Iya, hidup yang bahagia.
0: Hidup lebih bahagia, lebih berkah secara kesehatan, kemudian karir, kemudian juga anak-anak yang soleh-soleha begitu ya. Dan juga kita jadi lebih nikmat dalam beribadah begitu.
1: Jangan lupa kebahagiaan kita itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Jadi jangan melimpahkan kebahagiaan itu kepada orang lain, atau mungkin pasangan, atau mungkin orang tua gitu. Sehingga kita cari bahagianya kita, untuk tahu standar hidup kita yang baik seperti apa. Jangan sampai menggantungkan diri pada orang lain.
0: Oke, terima kasih luar biasa ya. Jangan depend kebahagiaan sama orang lain, dipuji aja langsung bahagia. Tapi jauh dari itu semua ya, sahabat pendengar, sebagai manusia yang sehat secara akal pikiran dan juga fisik, kita manfaatkan kesehatan itu untuk bisa lebih mengenali tentang energi-energi yang tidak baik untuk bisa kita terima. Jangan terlalu memaksakan pada sebuah hubungan yang tidak baik-baik saja. Semua karena, tergantung pada Anda gitu ya.
1: Benar, karena sebenarnya keluar dari hubungan toksik pun itu adalah sebuah langkah untuk bagaimana seseorang bertahan dalam kesehatan mental dan fisiknya gitu.
0: Iya. Okay. Ya, jangan sampai terhujani dengan rasa bersalah begitu ya. Oke, ini dalam sekali ini. Ya Bu Ella, gak selesai ya sebenarnya.
1: Belum selesai.
0: Ada part 2 kayaknya ya. Oke, Bu Ella, terima kasih banyak ya Bu Ella.
1: Terima kasih kembali Mbak Vita, Mbak Ayu dan kru.
0: Semoga masyarakat jadi lebih teredukasi ya, bagaimana
1: amin
0: keluar dari hubungan toksik, kita bisa tahu polanya dan juga balik lagi.
1: Betul.
0: Kenali bebet, bibit, bobot.
1: Sadari, kenali ya.
0: Oke, sahabat pendengar, kalau begitu usai sudah bincang sehat keluarga. Saya Vita, terima kasih banyak berserta dengan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Luar biasa, tema yang kita bahas adalah toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat, kenapa sulit pergi meski ia terus menyakiti. Ya, ini jadi diganti dong, kita bisa pergi dari hubungan yang tidak baik-baik saja. Kalau begitu sahabat pendengar, salam sehat, salam bahagia, berkah selalu untuk Anda dan juga keluarga. Dan hindarkan diri dari
1: hubungan yang toksik.
0: Oh iya, betul sekali. Kalau begitu Bu Ella, terima kasih.
1: Terima kasih
0: dan juga kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, dan sahabat pendengar yang sudah bergabung melalui YouTube channel dan juga sudah bergabung melalui WhatsApp. Sampai jumpa di Bincang Sehat Keluarga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sampai nanti jam 12 ya sahabat pendengar, kita akan bergabung kembali. Nampaknya Vita tadi melewatkan beberapa pesan ya dari sahabat pendengar. Ini ada kondisi teknis sehingga Vita baru baca sekarang. Pak Endro, terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat selalu ya Pak Endro di Yogyakarta ya. Apa ini? Tembangnya yang panas buat bergoyang body patah-patah. Aduh-aduh, dangdut maksudnya Pak Endro. Belum bisa ya. Ada Bu Riono juga, terima kasih Bun. Ini mohon maaf ya, baru bisa dibacakan. Lagunya nanti diganti yang lain ya. Salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, juga Pak Herman, Pak Iwan, Mbak Murni, juga Mbak Erna, ada Mbak Sekarki nanti, Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Pri, Eyang Edi Poyono, juga Lembayung Sutra, dan semuanya yang sedang bergabung. Kemudian juga ada ini ada Pak Trimo ya. Terima kasih sudah gabung di Radio Magelang FM. Salam sehat selalu. Berkegiatan bersama dengan Radio Magelang FM pasti seru sekali ya. Kemudian ada juga, apa kabar nih buat Om Dipo, kepada angin dan burung-burung dari Frankie Jane. Oke, ditunggu lagunya, akan kita hadirkan satu persatu. Dan sahabat pendengar, azan zuhur ya. Insya Allah dikumandangkan di pukul 11 lebihnya 44 menit. Vita masih punya banyak space waktu untuk memutarkan lagu dan informasi buat Anda semuanya. Baiklah, kalau begitu sahabat pendengar, kita ketemu ya sama lagu spesial kolaborasi, kolaborasi andalan ini ya. Ada Andrea Lee bersama dengan Sandi Sandoro, Semua Jadi Satu. Sampai usai nanti, jangan kemana-mana ya, stay tune. Cuman bareng sama Vita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, kembali Vita dalam Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Baik sahabat, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dan Mahkamah Konstitusi menaikkan nota kesepahaman terkait sinergi dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, salah satu yang disepakati adalah permintaan keterangan MPR mengenai penjelasan penyusunan suatu pasal dalam Undang-Undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia sebelum MK memutus permohonan pengujian undang-undang. Ia mengungkapkan pembicaraan dengan MK menyangkut banyak hal, termasuk upaya MPR dan MK saling bersinergi dalam menjaga konstitusi dan mengawal kedaulatan rakyat. Menurutnya, kesepakatan mendengarkan keterangan MPR sebelum MK memutus permohonan pengujian undang-undang bukanlah untuk mencampuri kewenangan melainkan bentuk sinergitas kedua lembaga. Adapun keterangan MPR diperlukan hanya untuk permohonan yang berkaitan langsung dengan tafsir pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama teman, boleh ya?
7: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
8: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
6: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
7: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
6: Baik bu.
8: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
6: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
0: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sahabat pendengar, Anda sudah bergabung bersama Vita ya. Sampai di pukul 12 nanti. Dan azan maghrib akan tiba di pukul 11 lebih 44 menit. Kita nanti akan kumandangkan. Oke, beraktivitas sahabat pendengar mungkin di jam-jam hampir mendekati jam istirahat tuh biasanya ada beberapa organ tubuh kita yang sudah mulai lelah ya, seperti mata yang dari tadi melihat layar atau tersorot lampu atau bahkan juga duduk dalam posisi yang sama sejak pagi hari tadi tapi belum minum sama sekali. Waduh, jangan sampai ya sahabat pendengar. Agar kita tidak terserang melemahnya organ ginjal, maka penuhi cairan tubuh. Terlebih Anda beraktivitas di luar ruangan karena sekarang lagi panas-panasnya dan juga kering, atau justru beraktivitas di ruangan ber-AC dan bisa jadi terlalu banyak duduk. Yuk perbanyak untuk minum air mineral ya, atau air putih, agar kita tetap sehat. Pak, oh, Om Dipo ya, ditunggu lagunya, sesaat lagi bakal Vita hadirkan. Bunda Eti, halo Bun. Waalaikumsalam, apa kabar? Semoga sehat ya, kabar Vita juga baik. Seandainya dari Betaria Sonata, nanti habis azan insya Allah Vita putarkan. Salamnya buat Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, ada Mbak Murni juga di Sorobayan, Bu Pramono Bandongan, Bu Erna Dwi, kemudian Pak Prianto Blabak. Makasih ya, sama-sama. Kepada angin dan burung-burung, Frankie and Jane, kita hadirkan sampai usai nanti di Inspirasi Keluarga.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
0: Ada dong. Jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
3: Memangnya selengkap apa?
0: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
3: Wah, pas banget nih.
0: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi, serta berbagai peluang usaha di sini.
0: Magelang Fair 2026, mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah, dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
2: Magelang Fair 2026.
0: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

sebuah lagu spesial ya buat bundaku tersayang. Ada Bunda Eti, selamat rehat aja ya di siang hari ini sambil dengerin lagu ini, Seandainya dari Betaria Sonata. Sekaligus pamit undur diri karena Vita juga akan kembali menemani Odo dari pagi ya. Semoga gak bosan karena Vita hadir bersama dengan karya-karya dari legendaris musik di Indonesia, Titiek Puspa. Semoga bisa memberikan kebahagiaan di hati dalam sajian musik spesial kenangan. Sampai jumpa.

0: sajian musik spesial.
1: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo-halo, selamat siang sahabat pendengar. Selamat beristirahat ya. Ambil jeda sejenak dari keriuhan pagi hari ini sampai dengan siang ini. Cocok banget untuk kita sedikit mengambil nafas lega dan juga mengumpulkan energi kembali dengan makan terlebih dahulu atau melakukan aktivitas yang Anda suka ya. Ngopi lah atau membaca buku lah atau mendengarkan musik favorit. Yap, kali ini Vita bakal menemani sampai nanti jam 1 dengan lagu-lagu dari Titiek Puspa. Sajian musik spesial kenangan kali ini, kita bakal mengulik perjalanan dari mendiang Titiek Puspa. Ia lahir di 1 November 1937 dan wafat di 10 April 2025. Titiek Puspa memulai karirnya setelah memenangkan ajang Bintang Radio RRI Jawa Tengah di tahun 1954. Kemenangannya itu menjadi tiket emas untuk bisa masuk ke industri musik nasional. Pada awalnya, dia tidak mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya yang menginginkannya sebagai guru TK. Bahkan, beberapa kali mengikuti lomba menyanyi secara diam-diam. Oke sahabat pendengar, mengawali perjumpaan kita, ada beberapa lagu spesial yang bakal Vita hadirkan. Salah satunya adalah lagu yang mengangkat kehidupan pekerja seks dengan sudut pandang penuh empati. Titi ingin masyarakat melihat sisi kemanusiaan mereka, bukan sekedar memberi stigma. Lagu ini menjadi simbolis kepedulian sosial. Kupu-kupu malam.

bukan pengalaman pribadi, tapi hasil empati terhadap perempuan yang hidup di jalanan. Next, kita beralih ke lagu selanjutnya. Adalah Bing, yang ditulis sebagai penghormatan kepada sahabat dekatnya, Bing Slamet, setelah wafat. Berasal dari rasa kehilangan yang sangat-sangat emosional dan pribadi. Bing dibuat dengan melodi yang sangat kuat, sehingga cocok sekali untuk menguji teknik vokal. Makanya Bing sering banget, sampai hari ini, masih terus dinyanyikan di ajang-ajang pencarian bakat dan panggung-panggung yang megah.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik spesial kenangan bareng sama Vita sampai jam 1. Kali ini masih bersama dengan Titi Puspa. Sahabat pendengar, di era 50-an, Titi Puspa mulai dikenal setelah menjadi juara bintang radio. Era 60-an menjadi penyanyi tetap Orkes Studio Jakarta dan mulai belajar menciptakan lagu. Masa keemasan adalah di tahun 70 hingga 80-an, di mana Titi Puspa mampu melahirkan puluhan lagu menjadi hit nasional, aktif di TVRI, film, operet, dan teater. Luar biasa sekali ya. Kali ini Vita akan mengajak sahabat untuk ketemu dengan lagu yang satir, mengkritik gaya hidup materialistis dan kebiasaan masyarakat menilai seseorang dari penampilannya saja. Don't judge a book by its cover. Apanya Dong adalah lagu yang dikemas dengan humor sehingga mudah untuk diterima. Ternyata Apanya Dong itu adalah sebuah kritikan ya. Apanya Dong menjadi kritik sosial terhadap budaya konsumtif yang liriknya membuat pendengarnya bisa menunjukkan kemampuan interpretasi. Kita dengerin lagu yang satu ini untukmu di Sajian Musik Spesial Kenangan. Apanya Dong?

Next, beralih ke lagu yang terinspirasi dari suasana kawasan perdagangan Gang Kelinci di Jakarta yang ramai dan penuh dinamika masyarakat kota. Gang Kelinci, di sajian musik spesial kenangan bersama Titi Puspa.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih bareng sama Vita dengan tamu istimewa Titiek Puspa. Perjalanan karir Titiek Puspa lahir dengan nama Sudarwati di industri hiburan Indonesia yang membentang selama lebih dari 6 dekade. Mulai debutnya di era 50-an. Dikenal sebagai komponis, penyanyi, serta artis serba bisa yang multi talent sekali, menciptakan ratusan lagu yang menjadi tonggak sejarah musik pop Indonesia. Nah,

Atas dedikasinya, ia dianugerahi berbagai penghargaan prestisius, termasuk Lifetime Achievement Award dari Anugerah Musik Indonesia AMI Award, penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Soeharto, mengenang Titiek Puspa, karir dan prestasi sang legenda, hingga wajahnya pernah ditampilkan di video Turn Times Square, New York, perjalanan karir dan prestasi gemilang Titiek Puspa di industri tanah air. Luar biasa ya. Sahabat pendengar, di urutan kelima, Vita mengajak untuk bisa mendengarkan lagu yang menceritakan tentang kisah seorang gadis yang merantau dengan irama yang easy listening. Ini adalah salah satu lagu Titiek Puspa yang tak lekang dimakan waktu, Bimbi.

mengajak sahabat pendengar untuk lebih have fun, lebih bersenang-senang, lebih mindful ya, dan berkumpul bersama dengan aransemen yang sangat ikonik ini. Musiknya upbeat yang mengenang titik puspa untuk bisa kita kupingin. Marilah kembali, hey hey hey hey, di sajian musik spesial kenangan. Marilah.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

usia. Darah untuk semua usia. Sajian musik spesial.

0: sajian musik spesial.
1: 10 April 2025 menjadi hari yang berduka bagi seluruh warga Indonesia atau para penggemar Titiek Puspa. Kabar duka ini mengguncang industri hiburan Indonesia di mana Titiek Puspa dikabarkan meninggal dunia tepatnya pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Nama Titiek Puspa pun kembali menjadi sorotan karena reputasinya yang besar. Meski sudah tiada, tapi musiknya terus menjadi legenda. Kali ini, Vita bakal mengajak sahabat pendengar untuk mengenang kembali karya-karya emasnya. Termasuk lagu yang satu ini dengan mengusung tema cinta, Jatuh Cinta, dirilis di era 70-an, di mana lagu ini memiliki lirik yang sederhana namun menyentuh hati. Jatuh Cinta telah dinyanyikan ulang oleh berbagai artis yang membuktikan daya tariknya abadi dan kemampuannya untuk menyentuh berbagai generasi. Di sajian musik spesial Kenangan.

Masih dengan suasana yang happy, kita ketemu dengan lagu penuh keceriaan yang mengajak pendengarnya untuk berdansa dan menikmati hidup. Dengan irama yang penuh semangat, Dansa Yo Dansa sering diputar dalam berbagai acara dan telah di-cover oleh musisi seperti Glenn Fredly, menjadikannya lagu yang tak lekang oleh waktu.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Sahabat, banyak karya musik dari Titiek Puspa yang lahir dari curahan hati dan keresahan pribadi. Sebagai seniman sejati, mendiang lebih memilih mengekspresikan emosi dan pengalaman hidupnya lewat lagu daripada di ruang publik seperti media sosial. Titiek Puspa mengungkapkan bahwa salah satu lagu yang paling populer adalah Cinta, tercipta dari pengalaman pribadi yang teramat menyakitkan. Lagu ini lahir dari rasa kecewa akibat pengkhianatan cinta. Lagu ini begitu mendayu seperti menguliti habis rasa kekecewaan untuk bisa sembuh dan kembali bahagia. Titiek Puspa, Cinta.

Selain cinta, lagu Si Hitam juga merupakan bentuk empati terhadap kondisi sosial yang menyentuh hati titik, termasuk isu perundungan, di mana kemanusiaan terus digugah dari lagu-lagu yang menjadi pesan moral tersendiri. Si Hitam adalah karya sang legenda Titiek Puspa yang punya makna sangat personal. Lagu ini terinspirasi ya dari kisah nyata sang penyanyi terhadap sahabat masa kecilnya yang telah lama tidak ia jumpai. Titiek Puspa menyampaikan rasa kerinduan yang mendalam serta nostalgia akan momen kebersamaan dan persahabatan yang pernah terjalin di masa lalu, namun terpisah oleh jarak dan waktu. Sebagai salam perpisahan kita di sajian musik spesial kenangan bersama Titiek Puspa, ini dia Si Hitam menjadi lagu terakhir. Sekalian Vita pamit undur diri dari sajian musik spesial kenangan. Ketemu lagi ya di minggu depan, hari Kamis tepatnya di jam 12 sampai jam 1 dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Warta Berita.
1: Acara ini dilaksanakan oleh Lemhanas sebagai bagian dari kajian strategis Lemhanas.
2: Jadi kita akan tingkatkan terus di sampai yang D8, termasuk mengundang investornya dan mengirimkan investor kita ke sana.
0: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili mengatakan pelaksanaan geopolitical forum yang berlangsung hari ini dimaksudkan untuk melihat kondisi geopolitik saat ini. Pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan bahwa komitmen mencetak talenta unggul berdaya saing global di program SMA Unggul Garuda Transformasi Beasiswa Garuda. Pemerintah juga menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili mengatakan pelaksanaan geopolitical forum yang berlangsung hari ini dimaksudkan untuk melihat kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian dan persaingan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bobby Sapulete. Bobby.
1: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili membuka Jakarta Geopolitik Forum ke-10. Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan negara asing dan sejumlah pakar. Menurut Aceh, hari ini di Hotel Bidakara Jakarta, acara ini merupakan bagian dari strategi Lemhanas untuk melihat geopolitik yang saat ini yang tidak menentu dan penuh dengan persaingan.
2: Indonesia menyelenggarakan acara tahunan yang disebut dengan Jakarta Geopolitical Forum yang ke-10 tahun 2026. Acara ini dilaksanakan oleh Lemhanas sebagai bagian dari kajian strategis Lemhanas untuk melihat perkembangan dari geopolitik global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Karena itu, tema yang diangkat di dalam Jakarta Geopolitical Forum yang ke-10 tahun 2026 ini adalah strengthening multilateralism, memperkuat ya multilateralisme ya di tengah situasi global yang penuh dengan persaingan. Karena itu bagaimana Indonesia berperan aktif untuk mendorong kerjasama antar negara maupun kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional.
1: Saat pembukaan Jakarta Geopolitik Forum ke-10, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili didampingi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmen mencetak talenta unggul berdaya saing global di program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Kita simak laporan dari Hana Syarif berikut ini.
3: Talent bangsa kita itu mampu menempuh.
4: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan pembekalan penerima beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
3: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
5: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
4: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini pemerintah yang menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa bahkan mengatakan kerjasama antar negara anggota D8 akan terus diperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan membuka peluang investasi yang lebih luas. Selengkapnya disampaikan oleh Ofra Regina.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Hal itu disampaikan usai pertemuan kerjasama ekonomi halal di Jakarta. Purbaya menyebut kerjasama antar negara anggota D8 akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas. Pemerintah juga akan meningkatkan arus investasi dua arah melalui kemitraan dengan negara-negara anggota organisasi tersebut.
7: Oh iya, ini kan salah satu kegiatan awal untuk mempererat kerjasama antara negara Islam sehingga ekonomi syariah betul-betul bertumbuh di negara-negara Islam. Jadi kita akan tingkatkan terus kerjasama yang D8 termasuk mengundang investornya dan mengirimkan investor kita ke sana.
6: Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan mengatakan, sektor halal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan berpotensi menjadi kekuatan baru dalam perdagangan global. Menurutnya, Indonesia juga akan memperluas jejaring kerjasama melalui Forum Ekonomi Halal yang akan mempertemukan sekitar 70 negara pada September mendatang.
8: Karena dalam catatan 9 bulan terakhir, halal, value chain halal sudah berkontribusi sebesar 27%, Pak Omen. Hampir senilai 5.000 triliun itu dari halal value chain. Maka dengan ini, ya tadi kita meeting dengan 8 dan 9 dan juga tamu yang lain yang tidak termasuk, akan kita jalin satu ikatan. Ikatan ini bukan cuma sekedar di meja, yang nanti pada tanggal 18-20 bulan September ya di Trans Mart Cibubur, itu akan kita undang lagi semuanya, itu dengan 70 negara. Itu akan lebih besar lagi, dan ini mudah-mudahan akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi.
6: Pemerintah berharap penguatan kerjasama melalui gelaran Forum Ekonomi dapat memperluas pasar produk halal Indonesia, sekaligus meningkatkan investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Informasi lengkapnya bersama Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen, mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerjasama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDG yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP, ya, terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat kuliah, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai upaya dalam memperkuat implementasi rencana strategis 2025-2029, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar workshop implementasi Rensra dan Evaluasi Kinerja Semester 1 2026 di Jakarta Selatan kemarin. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi disampaikan oleh Namira Kagoma.
4: Mari kita buka. Wassalamualaikum warahmatullahi.
5: Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menegaskan pentingnya implementasi rencana strategis atau Renstra sebagai arah transformasi organisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto dalam pembukaan workshop implementasi Renstra 2025 sampai 2029 dan evaluasi kinerja semester 1 tahun 2026 LPPRRI di Jakarta Selatan kemarin. Anwar mengatakan Renstra harus dipahami hingga seluruh satuan kerja. Menurutnya pemahaman yang sama akan memudahkan seluruh insan RRI menjalankan peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi organisasi. Ia juga menambahkan restra yang telah disusun melalui proses panjang tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, konsisten, serta menghindari keraguan maupun perdebatan yang tidak produktif di lingkungan organisasi.
6: Dewan Pengawas sangat berharap agar restra disosialisasikan sebaik mungkin sampai ke level paling bawah, agar setiap orang yang ada di RRI memahami benar apa peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam ikhtiar kita bersama mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmu, menegaskan keberhasilan restra tidak ditentukan oleh kualitas dokumen semata. Menurutnya, transformasi organisasi hanya dapat tercapai apabila seluruh insan RRI mampu mengimplementasikan strategi secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
7: Bagian terpenting dari restra adalah visi yang memberikan arah kemana RRI kita akan bergerak, mengarah apa yang tidak akan kita capai, ya. Bapak Ibu, banyak perusahaan, organisasi, lembaga itu memiliki resa sangat bagus, visi sangat excellent, tujuan sangat sempurna, tetapi banyak juga yang gagal untuk mencapainya.
5: Hendrasmo juga mengingatkan pentingnya membangun kepemimpinan yang mampu mengajak, merangkul, dan menggerakkan seluruh pegawai. Selain itu, perubahan harus diperkuat melalui komunikasi yang konsisten, serta menjadi budaya kerja agar RRI mampu mewujudkan visi sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini merupakan kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja tahun 2021 lalu, ternyata mulai diperbaiki oleh pihak TNI AD Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Kita ke Kupang, informasi lengkapnya disampaikan oleh Vence Zakaria.
8: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan

0: Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini, dua jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Ampowang yang selalu dibandambakan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
1: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Ampowang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di desa Manu. Pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
2: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember selesaikan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Ampowang, kami juga terima kasih. Mudah-mudahan ya dengan pengerjaan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
1: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.

Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Dari Denpasar, kita simak laporan dari Septiani Kinasi.

0: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
1: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, TISEL Bali juga diproyeksikan untuk menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
0: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
2: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
3: Bisa membantu kita minimal dari perspektif

Setelah balik, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Kali ini kita ke berita luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006 Thaksin Shinawatra di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta 8 Juli 2026. Bahkan Thaksin datang bersama keluarganya. Kami kutip dari rri.co.id, Seskap Teddy Indrawijaya mengungkap salah satu keluarga Thaksin yang hadir, yaitu Putri Thaksin, Pangtothan Shinawatra. Yang diketahui, Pangtothan merupakan jabat sebagai Perdana Menteri Thailand periode 2024-2025. Seskap Teddy juga menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo dengan Thaksin dalam suasana hangat untuk dan penuh keakraban, serta pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak lama bagi kedua tokoh.

0: Sementara dari dunia olahraga, pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Bali terus memantau kesiapan dari seluruh kabupaten kota jelang Porprov Bali 2027 yang berlangsung di Buleleng. Ketua Umum Pengprov Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan konsolidasi internal terus dilakukan agar setiap daerah bisa menurunkan atlet-atlet terbaiknya di Porprov 2025. Denpasar dan Badung masih mendominasi perolehan medali, namun Perpani berharap prestasi pada 2027 dapat lebih merata di seluruh daerah.
1: Kita berharap ini juara diraih oleh merata di seluruh atlet di kabupaten kota. Oleh karena itu harapannya kita mulai dari pembinaan atlet, termasuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari para pelatih dan wasit juri di tiap-tiap kabupaten kota yang ada di Bali. Saya selaku ketua umum optimis, Buleleng tentu salah satu kabupaten di Bali yang menyatakan diri dan menyatakan kesiapan dalam sisi sarana prasarana di satu sisi, kesiapan personil penyelenggara di sisi lain, termasuk nanti kami di Pengprov tentu bersama-sama kab kota lainnya di luar Buleleng selaku tuan rumah, kita supporting, kerja bareng, kerja gotong royong.
0: Made Rentin juga menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi terus berjalan demi kepastian kesiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah dari Porprov Bali 2027 dan diharapkan bisa menjadi sarana dan tolak ukur pembinaan atlet-atlet sekaligus ajang seleksi dalam memilih tim menuju kejuaraan nasional.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama Indonesia Menyapa Siang, dan Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Ada kolewa mengkoda diowa. Yang dipikir-pikir samu barang pegawaian sing didadek no lantaran golek rezeki arep ora didadak no abot lanange apa maneh dadek no awak dewe ngresula mula dong lakoni sawijining gawean adi dasar niat golek ayem nanging niat ono kanthi apik lan ikhlas. Ada golek wah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live. Program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 9 Juli diperingati sebagai Hari Satelit Palapa? Tanggal ini dipilih untuk menandai peluncuran satelit pertama Indonesia, Palapa A1, pada 9 Juli 1976. Satelit tersebut menjadi tonggak sejarah penting karena menghubungkan sistem komunikasi Nusantara. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai host berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Dini Amrina, reporter Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan Sekretaris Daerah Tubaba paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual RPKD Provinsi Lampung.

0: Baik pendengar, mohon maaf ada kesalahan teknis. Dan baik, kita lanjutkan kembali dari Kabupaten Tulang Bawang Barat kita menuju Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk terlebih dahulu, ada rekan Cahyo dari Radio Suara Gresik yang akan melaporkan tentang Pemkab Gresik melakukan koordinasi terkait suara dentuman yang terdengar di seluruh, ya maksud kami di sejumlah wilayah.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait suara dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik pada Rabu malam sekitar pukul 7:30 hingga pukul 8 malam. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Gresik langsung berkoordinasi dengan BMKG Juanda dan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mencari informasi mengenai kemungkinan penyebab suara tersebut. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi maupun penyebab yang dapat menjelaskan asal suara dentuman tersebut. BMKG Juanda maupun BPBD Jawa Timur juga belum memperoleh temuan yang mengarah pada sumber suara tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Pemkab Gresik memastikan agar terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi apabila telah diperoleh hasil investigasi dari instansi berwenang. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Kota Baru serahkan bonus Rp265 juta kepada Kafilah MTQ yang berhasil naik peringkat di ajang MTQ tingkat provinsi. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar acara syukuran sekaligus penyerahan bonus kepada Kafilah yang berhasil meraih peringkat keempat pada MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Baritokuala. Capaian ini naik signifikan dari sebelumnya di peringkat 12. Acara berlangsung di Masjid Apung Siring Laut Kota Baru pada Selasa 7 Juli 2026. Bupati Haji Muhammad Rusli melalui Wakil Bupati Kota Baru Sairi Mulis mengatakan, prestasi ini buah dari kerja keras Kafilah, pelatih, dan ofisial. Ia pun berharap ke depan pembinaan terus lebih ditingkatkan melalui program yang berkelanjutan dan dukungan anggaran. Berdasarkan data panitia, Kota Baru memborong 16 prestasi dari berbagai cabang, mulai dari tilawah, hijzil Quran, tafsir, fahmil, sarhil, hingga hatil Quran. Bahkan beberapa peserta diproyeksikan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baru Haji Nur Jajin menyebut ini jadi motivasi besar untuk mencetak generasi Qur'ani yang lebih kuat. Dan acara juga dirangkai dengan pengukuhan pengurus antar waktu LPTK Kota Baru periode 2025-2029. Syukuran ditutup dengan pemotongan tumpeng, pemutaran video perjalanan Kafilah, dan doa bersama. Dengan semangat ini, Pemkab menargetkan terwujudnya Kota Baru hebat, generasi Qur'ani kuat. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian 4 informasi pada sesi pertama dalam berita Indonesia Live hari ini. Ya, maksud kami 3 informasi. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.

Simental, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gema Bungo, Jambi, Radio Host, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, dan Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, RPD Kuting, Sangatta, Kalimantan Timur, Sembilan Indra Girvido Rio, Gema Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPK Diden Pasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Matara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkisau, Pesal, Sumatera Barat, Gemasudi.

Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur. RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Praja Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun.

0: persada.id untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantar Redaktur Aan Kasianto.
2: Pendengar Apel Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono mendorong kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah demi menjaga kelestarian lingkungan. Dia menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekedar persoalan kebersihan, melainkan juga gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat hingga menggerakkan perekonomian. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Dia menyoroti bahwa pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R Sidoarjo di Kelurahan Sidoarjo Kabupaten Pacitan Jawa Timur, sampah rumah tangga diolah menjadi produk yang bernilai guna. Menurutnya bahwa langkah ini menjadi contoh nyata bahwa menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya untuk menggerakkan perekonomian baru berbasis masyarakat. TPS 3R Sido Makmur mengelola sekitar 5 ton sampah setiap hari. Pengelolaannya dijalankan secara swadaya oleh 14 orang yang sebagian besar merupakan anggota Karang Taruna dan generasi muda. Pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan maggot sebagai pakan buaya lele yang turut mendukung rantai pasok program makan bergizi gratis. Sedangkan sampah anorganik dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi. Laporan khusus redaksi Kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Nganjuk memastikan agenda pemetaan data strategis sektor pendidikan tervalidasi guna memastikan kesiapan program sekolah rakyat di seluruh wilayah. Ada rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya. Edna, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk ini berfokus pada penyelarasan data anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat terakomodasi sepenuhnya dalam program sekolah rakyat. Pemerintah daerah memandang validasi data yang akurat merupakan kunci utama keberhasilan program agar tidak ada lagi anak di Nganjuk yang putus sekolah karena kendala biaya. Sinergi bersama pilar-pilar sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pengurus Karang Taruna, dan para pendamping desa menjadi instrumen penting dalam penyisiran di lapangan. Para sukarelawan sosial ini digerakkan untuk melakukan verifikasi faktual dari rumah ke rumah guna memastikan kondisi real masyarakat yang membutuhkan intervensi bantuan pendidikan. Di ruang rapat Anjuk Ladang, Rabu 8 Juli 2026, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputra menjelaskan bahwa program sekolah rakyat dirancang bukan hanya untuk membebaskan biaya pendidikan, melainkan juga untuk meningkatkan mutu fasilitas belajar di tingkat akar rumput. Penguatan basis data yang terintegrasi ini diharapkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran dan distribusi bantuan secara transparan serta akuntabel. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun melalui pengawalan program jaminan kesehatan pendidikan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat antara birokrasi pilar sosial dan masyarakat diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam melahirkan generasi muda Nganjuk yang cerdas, terampil, dan juga berdaya saing. Mari kita kawal bersama keakuratan data pendidikan demi mewujudkan pemerataan hak belajar yang layak bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, saya Talaila melaporkan dari Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, rapat koordinasi yang di

0: Pendengar dari Jawa Timur, kita kembali ke Sumatera Barat untuk menemui rekan Oji dari Luha Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang akan melaporkan tentang pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi persoalan batas wilayah. Silakan, Oji.
1: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia, persoalan tapal batas antara Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang Kabupaten Solok yang akhir-akhir ini kembali mencuat mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kemendagri Republik Indonesia melalui pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat guna memfasilitasi persoalan batas wilayah antara dua daerah tersebut kemarin di ruang rapat Istana Gubernur Sumatera Barat di Padang. Rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kasra Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri turut dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok John Firman Pandu. Kedua bupati dinampingi OPD terkait dari masing-masing daerah. Pendengar, Ahmad Zakri juga menyampaikan rapat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tertanggal 18 Juni 2026 untuk memfasilitasi permasalahan segmen batas dua kabupaten. Selanjutnya, setelah diskusi dan memaparkan berbagai bukti dukungan serta penyampaian berbagai aspek dari kedua pihak, yakni aspek yuridis dan historis, geografis, kartografis, administrasi pemerintahan, sampai aspek sosial, budaya, diperoleh kesepakatan bersama antara kedua daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar bersama pemerintah Kabupaten Solok sepakat menyerahkan penyelesaian batas yang belum disepakati langsung kepada Mendagri dengan melengkapi data dan dokumen pendukung sesuai aspek-aspek tadi. Di kesempatan itu, pendengar, kedua bupati juga menandatangani kesepakatan tersebut bersama dengan tim penegasan tapal batas daerah Provinsi Sumatera Barat dan tim penegasan tapal batas kabupaten dan kota. Baik pendengar, demikian Oji Linggani atau PPL Radio Luha Nantuo 102,5 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Oji dan pendengar. Kembali kita ke informasi dari Tubabaku. Reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung yang akan melaporkan sekretaris, ya maksudnya Sekda Tuaba, paparkan capaian kinerja makro 2025-2026 dalam verifikasi faktual PKPD Provinsi Lampung.

0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulambung Barat Tubaba Insinyur Iwan Mursalin menghadiri sekaligus memimpin langsung pemaparan dalam pelaksanaan verifikasi faktual penghargaan kinerja pembangunan daerah PKPD Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung tahun 2026. Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bapeda Provinsi Lampung Yasir Wijaya selaku ketua tim penilaian menjelaskan bahwa verifikasi ini berlandaskan PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yasir Wijaya menegaskan, ke depan Kemendagri akan memperkuat pengukuran kinerja kepala daerah yang berfokus pada 4 indikator makronasional, yaitu pengentasan kemiskinan dan stunting, penekanan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta inovasi pendanaan daerah kreatif finance di tengah penyempitan fiskal daerah. Merespon arahan tim penilaian, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursalin memaparkan dokumen komprehensif terkait komitmen penuh Pemkab Tubaba lewat Baperida dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis MBG. Inovasi mencolok yang menuai apresiasi adalah keterlibatan 55 bank sampah aktif yang berhasil mengolah sisa sampah organik dapur MBG menjadi 40 kg pupuk kering per bulan. Di sektor ekonomi, melalui program Bolongarit, menu daging kambing MBG dipasok langsung oleh peternak lokal. Dalam 6 bulan terakhir, program ini berhasil menyerap 4 ton daging kambing dan memutar uang sebesar 560 juta langsung di tingkat peternak bawah. Kemitraan ini diperkuat dengan aktifnya 100 unit badan usaha milik TIU Bumti dan target 78 koperasi desa Merah Putih KDKM. Pada sektor pertanian yang mendukung visi Lampung Lumbung Pangan Nasional, Kabupaten Tubaba menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat 1 dalam kontribusi peningkatan luas tambah tanam LTT padi sebesar 60,31% di Provinsi Lampung. Tak hanya tani, populasi ternak kambing di Tubaba melonjak konsisten hingga mencapai 186,297 ekor pada tahun 2026. Menjadikan kabupaten ini sebagai pemasok utama kambing potong dengan mengirimkan 5.000 ekor per bulan ke wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Geliat ini didukung penuh oleh kucuran KUR Supermikro senilai 8,32 miliar untuk 363 peternak rakyat lewat program Tubabaku Berdaya. Di sektor infrastruktur, pemerintah Kabupaten Tulambung Barat terus meningkatkan kualitas jalan. Hingga tahun 2025, persentase jalan mantap mencapai 40,16% dengan peningkatan pembangunan dari 16 menjadi 24 paket pekerjaan, serta dukungan kemitraan swasta dalam perbaikan jalan produksi desa. Sementara itu, melalui program Tubabaku Sehat, layanan hemodialisis di RSUD Tubaba kini didukung 10 mesin cuci darah, dan 12 tenaga medis profesional yang hingga bulan Juni 2026 telah melayani 117 tindakan bagi pasien BPJS. Melalui verifikasi faktual PKPD 2026, Pemkab Tubaba optimis berbagai inovasi pembangunan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengantarkan Tubaba meraih predikat pembangunan terbaik di Provinsi Lampung. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dini Amrina, reporter Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung.

0: Misarti hadiri peresmian jembatan presisi tahap 2 di Kampar. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Ari Amrizal dari Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Silakan Ari.
1: Pendengar BPL Setanah Air, Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misarti SAG MSC menghadiri acara peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Tahap 2 tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau melalui virtual bersama Kapolri yang mengusung tema Menjembatani Peradaban Menggapai Harapan. Kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi jembatan yang dibangun, yakni di Dusun Kampung Baru Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Rabu 8 Juli kemarin. Pada kesempatan tersebut, Wabub Misarti mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah membangun jembatan di beberapa titik di Kabupaten Kampar.
2: Ini sudah berada di Jembatan Merah Putih tahap 2 yang dibangun oleh Polri. Tentu jembatan ini membawa dampak positif bagaimana alur keluar orang jalan menuju ke sekolah dan menuju ke

0: selesainya pembangunan batang transisi merah putih tahap
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Letso Sigit Prabowo menyebutkan, peresmian pembukaan 80 jembatan baru yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Riau sebagai wujud komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pemulihan infrastruktur, dan memperkuat akses antar wilayah. Demikian laporan Ari Amrizal dari Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka percepat penanganan anak stunting, Pemkab Tabalong gandeng dunia usaha jadi orang tua asu. Informasi ini selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Siti, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, untuk mempercepat penanganan anak stunting, pemerintah Kabupaten Tabalong menggandeng dunia usaha sebagai orang tua asuh. Intervensi yang dilakukan berupa pemberian makanan tambahan atau PMC lokal, pemberian susu tinggi protein, hingga vitamin-vitamin sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Berdasarkan data, sebanyak 1.148 anak di Tabalong berstatus sebagai anak stunting. Dengan rincian anak dengan status pendek sebanyak 894 orang dan anak status sangat pendek sebanyak 254 orang. Untuk mempercepat penanganan stunting tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong mengajak agar para perusahaan swasta dari sektor pertambangan, perminyakan, perhotelan, hingga perbankan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya, yakni untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Tabalong Syam Ani menjelaskan, peran orang tua asuh anak stunting menyasar anak dengan status sangat pendek sebanyak 254 orang anak. Intervensi dilakukan dengan pemberian makanan tambahan pangan lokal serta pemberian susu tinggi protein atau sesuai kebutuhan anak sasaran dalam kurun waktu selama 56 hari. Hal ini jelaskannya pada kegiatan sosialisasi gerakan orang tua asuh anak stunting di rumah Jabatan Bupati Tabalong pada 3 Juli 2026. Melalui sosialisasi orang tua asuh anak stunting ini, disampaikan pola pembagian anak asuh. Perangkat daerah, masing-masing menangani 5-10 anak stunting. Pemerintah kecamatan menangani 2 anak stunting dan dunia usaha atau CSR menangani 3-6 anak stunting. Dalam penanganan tersebut, diperkirakan total kebutuhan anggaran per anak sebesar Rp2.124.000. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Siti Nurjana, reporter Suara Tabalong FM atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Merti Jaladri Jati Malang 2026, Wabub Apresiasi Pelestarian Tradisi dan Wisata Pesisir Purworejo.
4: Baik, pendengar LPPL Indonesia, ribuan warga dan wisatawan memadati kawasan Pantai Dewa Ruci, Jati Malang, Kecamatan Purwodadi pada puncak perayaan Merti Jaladri atau Sedekah Laut pada Senin 6 Juli 2026. Tradisi tahunan yang menjadi wujud rasa syukur masyarakat pesisir tersebut dimeriahkan dengan kirap dan pelarungan 80 tumpang serta gunungan hasil bumi yang dipersembahkan oleh kelompok nelayan, pedagang, dan berbagai elemen masyarakat setempat. Hadir pada puncak acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Widi Trismono, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Hazar Jainudin, anggota DPRD Kabupaten Purworejo Awan Yoga Kurniawan, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Purworejo menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, kelompok nelayan, dan masyarakat yang telah sukses menyelenggarakan tradisi Merti Jaladri sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh. Menurutnya, Merti Jaladri tidak hanya menjadi tradisi budaya, namun juga mampu menjadi daya tarik wisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung pengembangan kegiatan berbasis budaya dan pariwisata, termasuk melalui penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir. Sementara itu, Kepala Desa Jatimalang Suwarto menjelaskan bahwa hasil bumi dipilih sebagai isi tumpeng yang dilarung sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan kepada alam. Sedangkan tumpeng yang diperebutkan masyarakat melambangkan kebersamaan, berbagi berkah, dan rasa syukur. Rangkaian Merti Jayadri tahun 2026 berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Di antaranya marching band, pameran UMKM, pembagian bibit tanaman, lomba anak-anak, pentas kreativitas pelajar SMP sekecamatan Purwodadi, hingga pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia dari Irama FM Purworejo tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat yang dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu El yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang Kita.
1: Ya, Bangun Magelang Kita, di mana ini merupakan ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi pembangunan dan pelayanan publik di Kota Magelang. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, kita bakal membahas sebuah inovasi pelayanan publik yang tengah dikembangkan pemerintah Kota Magelang, yaitu Silandak, sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan. Dan melalui inovasi ini, pelayanan administrasi kependudukan tidak lagi hanya terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi juga hadir lebih dekat kepada masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan. Dan harapannya, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan efisien. Untuk itu, sudah hadir keempat narasumber yang ada di tengah-tengah kita. Narasumber yang luar biasa yang bakal membagikan informasi dan edukasi untuk kita. Tapi seperti biasa, nanti saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 899. Barangkali Anda mungkin ingin memberikan tanggapan, apresiasi, atau pertanyaan, juga saran dan masukan ya. Untuk Anda yang berada di luar kota, Anda tetap bisa join melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan baik sahabat, langsung saja kita sapa keempat narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Wali Kota Magelang, beliau adalah Bapak Haji Damar Prastiono. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar di siang menjelang sore ini Pak Wali?
2: Kabar baik ya, aktivitas seperti biasa Pak. Iya. Jadi tadi ada rapat khusus tentang perpajakan, program kerja dan lain sebagainya. Sore hari ini bisa menyempatkan untuk menyapa warga masyarakat Kota Magelang lewat Magelang FM 103,5 FM.
1: Tetap menjadi Mas Wali idola kami ya Pak ya.
2: Siap.
1: Yang selalu menyatu dengan masyarakat kalangan bawah di Kota Magelang ya Bapak ya.
2: Semuanya bareng-bareng kita.
1: Siap. Baik sahabat pendengar, untuk narasumber kita yang kedua, beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, Ibu RR Sri Simulatse SEMSC. Assalamualaikum, sugeng santun Bu Kadis.
3: Waalaikumsalam Mbak Ayu.
1: Apa kabar sore hari ini Bu?
3: Alhamdulillah, paringi sehat.
1: Amin. Dan Ibu tetap menjadi narasumber tercantik untuk sore hari ini. Baik, untuk narasumber kita yang ketiga adalah Camat Magelang Selatan, Bapak Dr. Ando Susilo MM. Selamat sore Bapak, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Pak Ayu.
1: Oke, mohon izin Bapak. Oke, apa kabarnya sore hari ini Pak?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, sehat dan tetap semangat ya Pak ya?
4: Ya, semangat, siap.
1: Baik, seperti biasa ini sudah tidak asing lagi narasumber kita yang keempat. Beliau adalah Bapak Lurah Keramat Selatan, Bapak Bayu Saputro SAMSC. Selamat sore, assalamualaikum Pak Bayu.
5: Waalaikumsalam Mbak, selamat sore.
1: Oke, ya. Apa kabarnya Pak Bayu sore hari ini?
5: Alhamdulillah, baik, sehat, semangat pagi terus.
1: Alhamdulillah, semangat ya. Sore Pak.
5: Oh, semangat sore ya.
1: Siap. Baik, baik sahabat pendengar, langsung saja izin Pak Wali, Kadis. Kita langsung saja mengenai inovasi terbaru milik Disdukcapil Kota Magelang Silandak. Izin Pak Wali Kota. Nah Pak Wali, belakangan ini kan masyarakat mulai sering mendengar istilah Silandak ya. Bisa Bapak jelaskan kepada pendengar apa sih sebenarnya Silandak itu, dan mengapa pemerintah Kota Magelang menghadirkan inovasi pelayanan ini Bapak?
2: Terima kasih. Selamat sore masyarakat Kota Magelang yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Kota Magelang dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ini mempunyai program baru. Jadi namanya Silandak. Ini adalah singkatan sebenarnya yaitu singkatan dari sinergitas pelayanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan. Artinya apa? Pelayanan ini semakin dekat dengan masyarakat. Jadi esensi sebuah pelayanan itu, jika pelayanan itu memudahkan bagi masyarakat. Jadi inilah komitmen daripada masyarakat, pemerintah Kota Magelang untuk masyarakat Kota Magelang lewat Dukcapil Kota Magelang. Dan kami harap untuk semua stakeholder yang menggawangi program yang luar biasa ini untuk terus berkomitmen sehingga program ini bisa kita jalankan dengan baik. Dan tentunya program Silanda ini masyarakat tentunya memang selama ini masyarakat untuk mengurus KTP, KK, dokumen dan sebagainya itu memang ke Mall Pelayanan Publik atau ke kantor di Dukcapil. Tapi sekarang bisa kita layani di kelurahan. Jadi gitu. Jadi inilah wujud daripada pemerintah Kota Magelang untuk masyarakat Kota Magelang.
1: Bisa memangkas waktu dan biaya, Pak ya?
2: Tentunya. Jadi program Silanda ini program yang bagi kami program yang sangat strategis di sektor pelayanan publik yang langsung. Jadi kalau selama ini harus ke Mall Pelayanan Publik atau ke kantor di Dukcapil, sekarang ini cukup ke kelurahan. Jadi kelurahan ini akan menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat ke depannya. Apa saja? Ini baru kita susun roadmapnya seperti apa sehingga masyarakat akan lebih mudah. Karena yang perlu kita ketahui bahwa kami tahun ini mendapatkan peringkat 1 tentang standar pelayanan minimal. Jadi kita sudah di angka 99%, sehingga standar yang sudah tinggi ini memang sebenarnya ada kendalanya juga, Mbak. Kadang-kadang masyarakat dengan pelayanan di pemerintah Kota Magelang ini yang baik, agak ada penurunan sedikit saja, ini agak sedikit menimbulkan kegaduhan. Tapi kami sudah mengantisipasi lewat yang namanya kalau kita bilang adalah bukan ini semacam kayak manajemen risiko juga. Jadi dari sini kan tentunya timbul inovasi-inovasi baru, contohnya seperti Silanda ini.
1: Dengan berarti seperti yang Pak Wali sampaikan, otomatis itu kelurahan itu menjadi garda terdepan dalam pelayanan ini, Pak ya?
2: Ya, tentunya kalau dalam struktur organisasi pemerintahan itu, kelurahan menjadi etalase atau garda terdepan dalam pelayanan yang langsung ke masyarakat. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman di kelurahan, Pak Lurah khususnya, mari kita betul-betul faham tentang kewilayahan. Jadi jaga hubungan baik, komunikasi yang baik dengan warga, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan warga ini segera, segera ditangkap, segera didiskusikan untuk mencari solusi. Dan tentunya juga dilengkapi dengan bagaimana kelurahan ini mempunyai SDM yang mampu memberikan semacam good public komunikasi. Karena ini penting, karena humas itu ternyata sangat diperlukan bagaimana informasi program terhadap masyarakat itu bisa terdeliverikan, bisa tersampaikan dengan baik. Ini butuh SDM yang mau menjelaskan. Kalau ada sesuatu permasalahan, pertanyaan dari warga tentang A, sudah janji satu hari akan dijawab, jawab, sampaikan informasi itu. Contohnya seperti ini, supaya tidak terjadi miskomunikasi atau misunderstanding di antara masyarakat dan pemerintah. Jadi lebih ke sana, lebih ke sana. Kita ini bareng-bareng. Jadi esensi membangun bersama ini seperti ini.
1: Oke. Membangun bersama lah ini sepenuh hati seperti itu ya Pak Wali. Mohon izin ke Ibu Kepala di Dukcapil.
3: Siap, Bayu.
1: Ibu, nama Silanda cukup unik dan mudah diingat ya Bu ya. Sebenarnya apa sih filosofi di balik nama tersebut dan bagaimana sih Ibu konsep pelayanan yang diusung melalui inovasi ini?
3: Ya, baik Mbak Ayu. Namanya aja inovasi Mbak. Jadi kalau nggak unik tidak akan menarik gitu ya. Inovasi memang kita ambil, tadi sampaikan Pak Wali, Silanda itu merupakan akronim, akronim dari inovasi kami yang sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan gitu ya. Maka kami ambil itu menjadi kata istilah Silanda. Sebenarnya kenapa kami munculkan Silanda? Itu karena sebenarnya masyarakat di Kota Magelang ini sudah terbiasa layanan adminduk itu dengan online, sehingga masyarakat sebagian besar di Kota Magelang itu sudah terbiasa lah, sudah enjoy dengan layanan adminduk yang sudah ke digitalisasi publik ya, seperti itu. Cuma kan dari layanan yang masuk di tempat kami itu 80% itu mereka sudah bisa melayani diri sendiri, sehingga branding layanan kami yang no ribet, no calo, 0 rupiah dan 0 kilometer, benar-benar itu mereka sudah menikmati itu. Nah, namun bagaimana dengan yang 20% ini? Nah, ternyata 20% ini mereka harus datang ke MPP, harus datang ke Dukcapil, mereka masih minta untuk coaching klinik bagaimana untuk melaksanakan layanan secara online. Nah, inilah kami mendekatkan diri, kami selaku pelayan masyarakat. Jadi kalau pelayan yang baik itu tidak usah menunggu untuk masyarakat minta apa, tapi kita yang mendekatkan diri kepada masyarakat, kita bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, maka kami mendekatkan diri melalui kanal pintunya layanan yang di kelurahan untuk bisa melayani administrasi kependudukan. Nah, inilah kami mendekatkan diri kepada masyarakat supaya masyarakat ya kalau memang tempat tinggalnya lebih dekat di kelurahan, ya monggo silahkan bisa menyelesaikan di tingkat kelurahan. Tapi kalau memang dekat dengan MPP atau dinas kami, ya monggo silahkan untuk bisa datang ke MPP dan Dukcapil, sehingga kami itu hanya membuka tambahan laman layanan lah misalnya. Jadi kami seperti buka stan loket layanan di MPP, tapi kami buka stan layanan di kelurahan. Ya, tentunya SDM juga kami perhatikan, sehingga mereka juga kami latih, kami bintek gitu. Kemarin kami sudah lakukan bintek, dibuka juga oleh Bapak Wali Kota, dan mulai setelah bintek sudah langsung uji coba di tingkat kelurahan, dan masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya bagaimana dilayani di kelurahan. Itu Mbak Ayu.
1: Seperti yang disampaikan Pak Wali ya Bu. Betul, Kadis. Yeah. Jemput bola dengan inovasi digitalisasi ya.
3: Betul, seperti itu.
1: Oke. Okay. Siap ini ke Pak Camat nih. Seperti tadi kepanjangan tangan dari Dukcapil juga ini. Pak Camat, Silandak. Ini merupakan inovasi di Dukcapil yang didukung penuh oleh seluruh kecamatan. Sebagai pimpinan wilayah nih Pak Camat, apa makna Silandak bagi Bapak dan bagaimana peran kecamatan dalam menyukseskan inovasi ini Pak Camat?
6: Oke, baik Mbak Ayu. Jadi Silandak ini bagi kami di kecamatan maupun di kelurahan, tentu ini merupakan angin segar ini. Angin segar, sebuah amanah baru. Ini adalah terobosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini sesuai dengan komitmen Pak Wali Kota tadi, bahwa kita harus hadir, kita harus memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan solutif. Jadi ini adalah salah satu terobosan dari Bu Uci ini, dari Dukcapil, luar biasa sekali. Ini tentu akan ini menangkap apa yang menjadi harapan masyarakat. Masyarakat sekarang itu kan cenderung ingin sesuatu layanan yang cepat, tepat, dan tidak ribet dan mudah diakses. Nah, ini luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Uci, Bu Uci yang sudah memberikan kemudahan bagi kami, bagi masyarakat kami khususnya di Kecamatan Magelang Selatan. Tentu ini nanti akan bisa dimanfaatkan dengan baik masyarakat kami untuk bisa mengakses layanan yang diberikan di Dukcapil. Yang selama ini mungkin relatif lebih jauh ya Mbak Ayu, masyarakat harus datang ke Dukcapil maupun ke MPP. Tapi dengan sistem layanan ini, inovasi yang baru yang luar biasa ini langsung hadir di tengah-tengah masyarakat di kelurahan. Ini mudah-mudahan bisa memberikan angin segar bagi masyarakat untuk bisa mengakses layanan di Dukcapil. Gitu baik.
1: Oke, memangkas birokrasi juga ya Pak Camat ya. Baik, ini ke Pak Lurah, Pak Bayu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wali bahwa kelurahan itu juga merupakan etalase ya pelayanan ya. Nah, Pak Lurah, sebagai ujung tombak pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat nih, bentuk dukungan nyata apa sih yang telah dilakukan Kelurahan Kerama Selatan agar Silandak ini dapat berjalan dengan optimal?
5: Oke, Bayu, terkait dengan Silandak ini, kami juga menyambut baik ya. Sekarang bisa di kenal lagi kalau kelurahan itu ada landaknya. Ada landaknya. Jadi hal-hal yang selalu segar dirasakan oleh masyarakat. Tentunya tadi Pak Wali menggarisbawahi bahwa kelurahan adalah etalasenya. Harusnya etalase itu menjadi etalase yang kaya, kaya layanan, sehingga dengan hadirnya Silanda ini memang menjadi pengayaan pada layanan kita. Silanda ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kependudukan. Tentunya dukungan kami di Silanda ini, karena kami menjadi garda terdepan di lapangan, kami tentunya akan secara bertahap untuk mencapai visi misi daripada Silanda ini. Tentu dengan apa, dengan penyediaan operator layanan yang tentunya berkualitas, kompeten. Dan ini sudah dilaksanakan tadi Ibu Kadis, bahwa sudah ada BIMTEK kepada petugas-petugas Silandanya tadi, sehingga mereka sudah bisa mengoperasionalkan. Jadi masyarakat sekarang tinggal memilih antara di Disduk Capil atau di layanan kelurahan. Sementara di kelurahan juga kami, di keseharian kami, banyak masyarakat yang memang masih mendatangi kelurahan untuk mengakses layanan terkait dengan kependudukan. Kemudian yang kedua, dukungan kami yaitu terkait dengan monitoring dan evaluasi, karena kami harus juga merekam apa-apa saja yang terjadi di masyarakat. Tentu dengan kolaborasi dengan Disduk Capil, apabila ada kendala atau kesulitan, kami akan selalu berkoordinasi. Artinya kendala itu adalah menjadi tugas kita bersama, sehingga yang keluar di masyarakat adalah pelayanan prima, pelayanan yang baik, masyarakat bisa mengakses dengan cepat. Dan yang lain dalam bentuk sosialisasi ya Mbak Yu. Jadi Silanda ini karena sesuatu yang baru, inovasi yang baru di Kota Magelang, sehingga kami perlu terus mensosialisasikan masyarakat melalui RT/RW, melalui pertemuan-pertemuan yang ada di kelurahan kami sampaikan, dan juga melalui kanal-kanal yang ada di kelurahan. Jadi pada intinya kita akan terus mendukung untuk pelaksanaan Silanda ini di kelurahan masing-masing.
1: Terima kasih. Berarti untuk pelayanan Silandak ini ya, tadi Bu Kadis juga sudah menyampaikan bahwa untuk pelayanan di semua lapisan itu sudah dibekali BIMTEK ya. Termasuk ketika keramahan dengan senyum sapa ini, masyarakat mulai kritis kalau ada sesuatu yang pelayanan kurang optimal, kurang ramah, itu biasanya langsung lapor ke Pak Wali ya. Oke, baik Pak Wali, Bu Kadis, Pak Camat dan Pak Lurah. Kita akan break sejenak ke jeda pariwara berikut ini.

0: kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih, yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
2: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
1: Memangnya selengkap apa?
2: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
1: Wah, pas banget nih.
2: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
1: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
2: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.

0: Baik Mas, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kembali di program Bangun Magelang kita yang masih mengangkat tema Silandak, sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan, dan masih bersama Wali Kota Magelang Bapak Haji Damar Prasetyono, kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Ibu RR Sri Simulasi SMSI, Camat Magelang Selatan Dr. Andes Susilo MM, dan Lurah Keramat Selatan Bayu Saputro SAMSE. Dan kembali nih Pak Wali Kota. Pak Wali, mengapa Silandak ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Magelang, dan di mana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ini seperti apa? Kemudian Pak Wali, untuk tantangannya ya Pak, tantangan terbesar dalam implementasi Silandak ini menurut Bapak, apakah salah satunya berkaitan dengan keamanan data kependudukan Pak Wali?
1: Oke, terima kasih Mbak. Mengapa ini menjadi luar biasa dan penting? Nggih. Karena dasar daripada suatu kebijakan sebenarnya data kependudukan, nggih, kan gitu ya. Kalau orang bilang itu all by data untuk sebuah kebijakan atau policy, itu betul Pak. Jadi lewat program ini saya berharap bahwa masyarakat ini sadar tentang bagaimana pentingnya data kependudukan itu. Dukcapil Kota Magelang, saya cukup mengapresiasi, luar biasa. Belum lama ini, sekitar bulan kemarin, di bulan Juni, ini menyelenggarakan nikah masal. Nikah masal ini saya cukup saya cukup mengapresiasi lah, bahwa ternyata di Kota Magelang ini masih banyak perkawinan yang belum disahkan secara negara, dan secara administrasi negaranya itu belum tersahkan. Nah, Dukcapil mengambil terobosan yang sangat luar biasa, memfasilitasi dokumen pernikahan atau perkawinan di Kota Magelang. Ini cukup masih banyak, sekitar mungkin ada masih 2.900 pasangan yang belum mempunyai dokumen nikah. Nah, di sini inilah peran daripada Dukcapil yang di sini, bagaimana masyarakat ini memiliki dokumen kependudukan. Karena apa? Ini sangkutannya dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Bagaimana suatu program bisa tepat sasaran kalau data kependudukannya saja tidak lengkap. Ini seperti ini. Maka dari itu kami terus berupaya supaya masyarakat ini paham, supaya masyarakat ini teredukasi dengan baik, sehingga mereka mau. Coba bayangkan, sebenarnya kan ini kebutuhannya masyarakat, masalah data kependudukan itu, bukan kebutuhan secara spesifik dari kebutuhan kami. Karena kalau masyarakat ini tidak mempunyai data kependudukan yang lengkap yang ada pada pemerintah, jangan salahkan kalau kebijakan pemerintah ini tidak menyasar bagi mereka yang tidak mempunyai data kependudukan. Jadi dasar dari setiap pengambilan keputusan dari kebijakan itu adalah dari data kependudukan. Jadi macam-macam. Jadi makanya Dukcapil itu sebagai semacam bank data juga, kalau saya bilang itu bank data, yang tentunya ini kita gunakan dalam setiap kebijakan strategis. Contoh itu status perkawinan, sudah saya sampaikan tadi, pekerjaan, pindah domisili. Jadi hal seperti itu melalui program Silandak ini bisa cepat pelayanan itu, dan akurat, mudah, lebih dekat. Nah, jadi ini memudahkan. Jadi esensi sebuah pelayanan itu memudahkan, mendekatkan. Kalau orang sering bilang, kita ini jemput bola, coba bayangkan. Jadi pemerintah ini bagaimana berinovasi, berpikir supaya pelayanan publik di Kota Magelang ini bisa dekat dengan masyarakat, bisa terus dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Jadi saya rasa luar biasa, dan saya harap masyarakat memanfaatkan program Silandak tersebut. Kalau tadi ada pertanyaan tentang bagaimana tentang perlindungan data masyarakat, ini menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi data daripada masyarakat. Kami sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis kepada operator yang ada di kelurahan-kelurahan. Jadi seluruh kelurahan ini mereka dibekali cara kerja aplikasi dan SOP yang ketat. Jadi SOP ini harus dipahami dan dipedomani sehingga kerahasiaan data, sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu optimal. Jadi setiap operator itu punya akun. Nah, punya akun yang khusus dengan hak akses yang terbatas. Ini bagian daripada SOP yang kita jalankan. Dan mereka juga di bawah sumpah juga. Artinya ada penandatanganan fakta integritas masalah ini. Jadi perlindungannya ini cukup berlapis, sehingga kami memastikan penyalahgunaan daripada data masyarakat ini bisa kita delete atau bisa kita hilangkan, kan gitu ya. Kami juga sudah berpesan jangan berikan akses kepada pihak lain dalam kondisi apapun. Jadi keamanan data adalah harga mati. Ini sudah menjadi komitmen bagi seluruh petugas yang ada di kelurahan. Ya ini memang tugas kita sebagai pelayan publik. Jadi ya hal yang biasa lah seperti ini. Inilah Mbak. Jadi saya optimis ke depan kota ini akan terus tumbuh dengan baik dalam berbagai macam pelayanan yang ada di dalamnya, seperti itu.
0: Jadi masyarakat tidak usah takut dengan kebocoran data ya, Pak ya.
1: Oh, sudah, jangan takutlah. Ini justru malah memudahkan, Mbak. Jadi memudahkan. Jadi saya harap masyarakat monggolah, karena kan ini kan korelasinya sama pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Kalau datanya enggak komplit, datanya enggak ada, enggak valid, enggak up to date, bagaimana pemerintah bisa melayani masyarakat? Betul. Jadi seperti itu.
0: Apalagi dengan kedekatan Pak Wali langsung dengan masyarakat di tingkat paling bawah ya Pak ya.
1: Oh iya, jadi saya sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Insya Allah saya paham. Memang pemerintah itu punya keterbatasan. Ini harus dipahami semuanya. Bukan berarti suatu pelayanan itu kurang cepat, kurang maksimal itu apa artinya itu kalau saya bilang itu karena keterbatasan gitu. Saya kalau masalah ngomong seperti ini saya itu jadi gimana lah. Tapi kadang-kadang ya itulah masyarakat. Pelayanan publik kita itu sudah tertinggi, sudah baik. Jadi kalau ada sedikit miskomunikasi, ada keterlambatan sedikit, ya mohon maaf lah. Bukan niatan kami untuk ele-elean, bukan niatan kami untuk lambat-lambat, tapi ini sebuah keterbatasan yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Seperti itu.
0: Yang dalam arti pemerintah Kota Magelang sudah berusaha untuk melayani masyarakat semaksimal mungkin ya.
1: Ya harus, itu kewajiban daripada pemerintah hadir di masyarakat. Makanya ayolah kita bareng-bareng, kita jaga, kita bangun kota ini dengan bersama-sama. Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai regulator ini akan terus memandu, akan terus menjamin apa yang menjadi kewajiban kami sebagai pemerintah.
0: Siap. Ke Bu Kadis nih, Bu Uci. Apa keuntungan utama yang kini bisa langsung dirasakan masyarakat setelah hadirnya Silandak dibandingkan pelayanan sebelumnya, Bu Uci?
2: Ya Mbak Ayu, terkait dengan Silandak ini ya, kemanfaatannya itu banyak. Jadi yang melatar belakang Silandak itu kan salah satunya tadi yang disampaikan Pak Wali, elemen data terkait dengan status perkawinan yang belum tercatat itu ya. Jadi harapan kami dengan Silandak itu masyarakat akan semakin tergugah. Ternyata betapa butuhnya update data yang ada di KK. Nah ini biasanya masyarakat itu tidak akan tergugah kalau pas belum saatnya butuh. Nah, semoga dengan Silanda ini semakin mendekat dengan masyarakat, masyarakat itu akan semakin menyadari betapa pentingnya update data yang di dalam kartu keluarganya. Ya, tadi tidak hanya status perkawinannya, tapi juga kadang itu tingkat pendidikan anaknya di situ masih tertulis SD, ternyata sudah lulus kuliah. Nah, ternyata itu sudah bekerja, itu juga belum terupdate. Nah,
0: berarti termasuk pemutakhiran data ya,
2: betul,
0: Bu Ci ya.
2: Dan yang lain itu apa, membuat masyarakat itu akan lebih menyadari bahwa bagi masyarakat yang sudah mempunyai KTP elektronik, harusnya wajib untuk melakukan aktivasi IKD, identitas kependudukan digital. Nah, ini sangat penting sekali, melindungi dokumen kependudukannya secara digital yang ada di menggunakan smartphone. Yeah. Smartphone. Nah, ini sangat membantu masyarakat. Biasanya kalau masih dalam bentuk apa dokumen hard gitu kan, ketelinsut atau apa gitu ya. Yeah. Tapi dengan IKD itu dokumen sudah tersaji di dalam setiap gawainya, di smartphone-nya sudah tersimpan di situ dan dijamin aman. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kurang menyadari fungsi dan manfaatnya dari IKD.
0: Oke. Okay. Gitu. Kemudian ini Bu Ci, kini kan masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor Dukcapil Kota Magelang ya. Terus apa saja sih layanan administrasi kependudukan yang sudah dapat diakses melalui Silanda di kelurahan juga ini?
2: Iya. Sesuai dengan tadi sampaikan, kami tentunya proses Silanda itu sudah kami rancang infrastrukturnya. Baik dari sisi regulasi kami sudah siapkan, standar pelayanan sama SOP juga sudah kami siapkan. Tentunya kami kemarin sudah kami sosialisasikan buat petugasnya yang nanti ada di kelurahan gitu ya. Jadi pelayanan yang dilakukan di kelurahan suatu pelayanan yang sifatnya tuh favorit. Favorit itu berarti yang sering diminta oleh masyarakat. Ya, seperti terkait dengan KTP, kemudian update KK, kemudian pindah. Nah, ini kemudian akte. Akte itu biasanya sering dimintakan itu adalah akte kelahiran, akte kematian. Nah, itu yang bisa dilakukan di kelurahan. Gitu.
0: Benar, manfaatnya kerasa langsung oleh masyarakat ya Bu Uci ya. Kemudian Pak Camat nih, Pak Camat, apa saja sih bentuk dukungan konkret yang dilakukan Kecamatan Magelang Selatan agar pelayanan Silandak dapat berjalan efektif di seluruh kelurahan? Dan dari pengamatan Bapak, bagaimana respon masyarakat Kecamatan Magelang Selatan sejak pelayanan yang dilakukan Kecamatan Magelang Selatan agar pelayanan Silandak dapat berjalan efektif di seluruh kelurahan? Dan dari pengamatan Bapak,

0: kelurahan dan kecamatan dan memberikan pelayanan. Salah satu adalah pelayanan kependudukan. Jadi kami yang pertama tentu memastikan Bapak Ibu lurah beserta perangkatnya untuk siap, siap untuk inovasi baru ini diterapkan, diimplementasikan di kelurahan. Yang pertama itu, yang kedua tentu juga kita sarprasnya. Tentu ini karena inovasi, ini sebuah inovasi terobosan dan butuh peralatan hardware yang dibutuhkan. Tentu kita juga sudah mempersiapkan, Bu Uci, kemarin kita meskipun sederhana ya Bu, karena alhamdulillahnya ini sebuah terobosan, sebuah inovasi tapi sederhana. Jadi tidak membutuhkan sesuatu peralatan yang mahal. Ini sederhana sekali, ini sederhana sekali dan bisa dilaksanakan oleh teman-teman kelurahan. Untuk sarpas sederhana sudah kita siapkan. Selanjutnya adalah SDM. Tentu teman-teman berangkat di kelurahan kita siapkan. Kemarin kita bersama dengan Pak Lurah, Bu Lurah, sesuai permintaan dari Dirjen Capil untuk mengirimkan satu personel di kelurahan maupun kecamatan untuk mengikuti bintek. Inilah dukungan-dukungan kita kepada Dirjen Capil. Mudah-mudahan ini nyata, real, dan ini bisa bermanfaat diakses oleh masyarakat dengan baik. Meskipun ini juga sesuatu yang baru, Mbak Ayu, jadi masyarakat tentu masih butuh sosialisasi, Bu Uci. Jadi nanti kita bersama dengan Pak Lurah melalui Pak RT, Pak RW akan terus mensosialisasikan, mempopulerkan layanan Silanda ini kepada mereka, sehingga mereka betul-betul paham dan bisa mengakses, menggunakan Silanda ini dengan baik dan benar. Jadi kalau selama ini yang sudah kita rasakan, kita raksakan bagi masyarakat, tentu ini sangat bermanfaat, karena masyarakat sangat diuntungkan. Mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke Dirjen Capil maupun ke PMPP, tapi dengan mengakses di layanan yang ada di kelurahan, mereka tentu sangat efisien waktu maupun biaya, Pak. Karena memang zaman-zaman sekarang, zaman-zaman modern, tentu masyarakat berhitung untuk efisien waktu maupun biaya. Saya kira ini, Pak.
1: Berarti ini sesuai arahan dari Pak Wali dan inovasi dari Dirjen Capil melalui Bu Uci, menyampaikan bahwa membangun bersama melayani sepenuh hati. Totalitas ya Pak Wali ya. Baik, ini ke Pak Bayu. Pak Bayu, Pak Lurah Kramat Selatan, dalam pelaksanaan tentu ada tantangan di lapangan ini, Pak. Nah, kendala apa sih yang paling sering ditemui selama menjalankan Silandak, terutama dari sisi masyarakat? Nah, di tingkat kelurahan, layanan apa saja yang paling banyak dimanfaatkan warga melalui aplikasi Silandak ini, Pak Bayu?
2: Oke, tentunya ada beberapa tantangan ya. Kami menyebutnya bukan kendala tapi tantangan.
1: Oh, tantangan,
2: tantangan yang harus kita hadapi bersama. Jadi yang pertama terkait dengan ketidaktahuan dari masyarakat. Ini adalah inovasi yang baru, jadi perlu menjadi perhatian kami juga bagaimana masyarakat semuanya bisa mengetahui lebih luas terkait dengan Silanda ini. Ketika masyarakat belum semuanya tahu, pasti nanti akan ada tantangan di situ. Ada beberapa masyarakat yang belum paham adanya Silanda. Kemudian ada sebagian juga masyarakat yang belum memahami pentingnya administrasi kependudukan ini. Jadi ada yang tadi KTP-nya masih belum update. Kemudian ada KK-nya yang belum diupdate lagi. Nah, ini yang perlu kita pahamkan bersama, bahwa kebutuhan-kebutuhan inilah yang bisa diakses, bisa diselesaikan melalui Silanda ini. Jadi semuanya masyarakat bisa datang ke kelurahan dengan mengakses Silanda ini untuk memperbarui, mengupdate kebutuhan-kebutuhan data itu. Tadi Bu Kadi juga menyampaikan bahwa kalau belum ketemu pada kebutuhan, masyarakat belum mau bergerak ya. Jadi ketika nanti sudah ada kebutuhan, misalkan contoh untuk pendaftaran sekolah atau pendaftaran kerja, nah ini baru ada batas waktu yang diperlukan, sehingga masyarakat baru kopo-kopo untuk merubah. Nah, ini menjadi tantangan kami juga di kelurahan, bagaimana kami mendorong masyarakat tidak hanya mensosialisasikan Silanda, tapi kami juga mensosialisasikan bahwa update data ini penting sekali. Gitu. Jadi ini juga bisa didorong terus, dan layanan-layanan juga ada, nanti ada perubahan pindah lokasi, kemudian ada status perkawinan, alamat domisili yang berubah. Nah, ini yang

0: menjadi layanan-layanan yang bisa diakses oleh masyarakat.
1: Nah, ketika di seperti disampaikan tadi ya Bu Uci, Pak Wali, bahwa kelurahan ini sebagai etalase dan garda terdepan dalam pelayanan terutama untuk Cilandak ini. Nah, ketika Bapak sebagai lurah menemukan tantangan atau kendala dalam pelayanan di lapangan, bagaimana strategi Bapak beserta jajaran dalam mengatasi sehingga pelayanan tetap berjalan optimal, Pak Bayu?
0: Iya. Yeah. Strateginya tentu kami terus mendorong masyarakat untuk mengakses informasinya ya. Kami lebih ke aktif sekarang. Aktif kami yakni mensosialisasikan ke masyarakat apa itu Cilanda, apa itu layanan-layanan yang bisa diakses melalui Cilanda. Jadi masyarakat akan semakin paham, nanti pada masanya nanti masyarakat juga langsung bisa mengenal apa itu Cilanda. Dan apa yang kami lakukan tentunya di lapangan, di kelurahan kami juga sudah memasang adanya spanduk banner. Jadi misalkan masyarakat yang tidak berkepentingan langsung ke kelurahan, mereka bisa membaca melalui banner-banner yang kami pasang, dari banner yang dari apa di Dukcapil. Kemudian kami juga melakukan kunjungan ke masyarakat nggih. Jadi tiap hari Jumat kami juga ada keliling ke masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kanal bagi kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang layanan ini. Dan juga ada satu hal yang, satu inovasi juga dari Capil, yakni jemput bola tadi yang sudah disampaikan Bu Uci. Perekaman KTP elektronik itu juga kami bisa laksanakan di masyarakat nggih. Tentu dibantu dari tim Dukcapil. Ini tidak hanya di jam kerja saja, bahkan kemarin ketika ada kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan, Dukcapil juga hadir secara langsung untuk membantu kami, membantu masyarakat untuk melaksanakan perekaman LKTP. Jadi ini merupakan satu apa namanya kegiatan yang sangat positif sekali, bagaimana kami berstrategi untuk masyarakat supaya pelayanan ini betul-betul dekat, betul-betul cepat di masyarakat. Begitu, Mbak.
1: Ya. Baik, ternyata waktu juga yang tidak memungkinkan, kita langsung ke closing statement. Silakan Pak Bayu langsung dengan closing statementnya.
0: Oke, terima kasih. Jadi kami berharap masyarakat itu bisa betul-betul memanfaatkan Cilanda ini. Jangan lupa datangi kelurahan yang ada landaknya tadi. Jadi Cilanda ini benar-benar menjadi satu solusi yang sangat baik supaya masyarakat bisa dekat dan cepat untuk mengakses layanan itu. Manfaatkan maksimal, karena kebutuhan kita tidak tahu, tidak bisa diprediksi. Yeah. Maka segera lakukan updating melalui layanan-layanan yang ada di kelurahan.
1: Siap. Oke. Okay. Closing statement dari Pak Camat nih. Apa pesan Bapak kepada masyarakat Kecamatan Magelang Selatan agar dapat memanfaatkan Cilandak dengan sebaik-baiknya sekaligus tetap menjaga tertib administrasi kependudukan, Pak?
2: Oke, okay, baik, Pak Yu. Jadi saya berharap kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Magelang Selatan, dengan hadirnya Cilanda ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan optimal. Karena Cilanda ini tadi dengan kemudahannya, dengan tidak ribetnya inovasi ini, tentu masyarakat sekarang semakin dipermudah untuk mengupdate dokumen kependudukan. Ini juga di kecamatan ada, kita juga punya anjungan Dukcapil Mandiri. Ini masyarakat sekarang sudah bisa mencetak dokumen-dokumen di kecamatan. Jadi monggo masyarakat bisa memasukkan dengan baik, perbarui data dokumen masyarakat di kelurahan. Sekarang semakin dekat, tidak perlu lagi ke Dukcapil maupun MPP. Jadi silakan tanpa henti-hentinya untuk selalu mengupdate data kependudukan maupun data KK. Dan satu lagi adalah mengupdate, melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Jadi ini kita alhamdulillah Kota Magelang sudah 40% ya Bu Uci. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Cilanda ini bisa mendongkrak, menambah antusias warga untuk melakukan aktivasi IKD karena semakin dipermudah.
1: Baik, kira itu. Baik. Dan untuk Ibu Kepala Dukcapil, Bu Uci, apa harapan besar Ibu terhadap perkembangan Cilanda ke depan sehingga pelayanan administrasi kependudukan di Kota Magelang ini semakin modern, cepat, dan membahagiakan masyarakat?
3: Harapan saya dengan Cilanda, Mbak Ayu, tentunya masyarakat akan semakin merasa bahwa Cilanda ini sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk mengupdate datanya sehingga Silanda ini menjadi suatu hal yang mengidola di mereka, di masyarakat, karena kebutuhan yang sangat dominan di masyarakat itu adalah layanan publik yang tidak usah bertele-tele, nggak ribet gitu. Mereka bisa melaksanakan secara mandiri, gratis juga, dan mereka sambil melakukan pekerjaan yang lain bisa melaksanakan kebutuhan untuk dokumen kependudukannya. Selain itu, bahwa suatu inovasi itu pasti ada satu hal yang kami terapkan untuk mitigasinya. Nah, mitigasinya ini kami pertama sebelum melaksanakan Silanda itu kami sudah melakukan survei. Survei yang ada di setiap kelurahan, baik itu sarpras pelayanan yang dipunyai oleh kelurahan, kira-kira bisa nggak untuk melayani masyarakat. Nah, kemudian yang kedua untuk mitigasinya terkait dengan SDM-nya. Untuk SDM-nya kami pun juga sudah melakukan koordinasi, dan kami juga sudah mendaftarkan ini ke Dirjen Dukcapil sehingga mereka bisa memiliki ID usernya ketika kami membuahkan siak yang terpusat tapi terbatas, kan begitu. Nah, ini salah satu mitigasi risikonya di mana tadi disampaikan bahwa keamanan data itu harus harga mati di sini. Yeah. Nah, dan ini juga menjamin kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait dengan data dokumen kependudukannya. Nah, kami kemarin waktu Bintek pun sudah kami tegaskan bahwa ID user yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil tidak boleh dipindahkan tangan atau diberitahukan sembarangan kepada yang lain, dan kami sudah tegaskan di situ karena keamanan data adalah yang utama.
1: Oke, okay. Siap, terima kasih Bu Kepala Dinas. Izin ini terakhir ke Pak Wali sebagai goalsnya Pak Wali. Dari sisi kebijakan, apa pesan Bapak kepada para operator silandak di kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, dan bagaimana harapan Pak Wali terhadap pengembangan silandak di masa yang akan datang, Pak?
4: Oke, okay. Terima kasih. Kami sampaikan di kesempatan ini bahwa tentunya kami mempersiapkan SDM-nya untuk mensukseskan program Silanda ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di era digitalisasi ini tentunya program-program terobosan inovasi yang memanfaatkan digital ini memang menjadi suatu keniscayaan bagi kita, bagi pemerintah dalam hal pelayanan. Tentunya kami juga menyiapkan SDM-nya. Kalau Silanda ini berada pada kelurahan-kelurahan, tentunya SDM yang ada di kelurahan ini kita siapkan. Tadi sudah saya sampaikan, ada pembekalan, ada pelatihan, bagaimana dia memahami tentang SOP, teknis, TUSI, dan juga tadi masalah kerahasiaan data seperti apa, ada fakta integriti dan lain sebagainya. Ini bagian daripada infrastruktur SDM untuk menyukseskan program Silanda untuk masyarakat ini. Jadi saya yakinlah bahwa program ini akan bisa diterima, dan tentunya ini kan mempermudah. Ini perlu edukasi, ini perlu informasi terhadap publik, sehingga publik tidak tidak terjadi miskomunikasi atau misunderstanding tentang apa sih itu Silanda. Maksudnya ini kan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Juga saya berharap bahwa masyarakat ini pelan-pelan akan paham dan menyadari arti penting daripada dokumen kependudukan. Jadi setelah sudah disampaikan oleh semuanya, Pak Lurah, Pak Camat, Bu Kepala Dinas Dukcapil Kota Magelang, tadi sudah secara lengkap disampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat, Pak Lurah, Bu Kepala Dinas Dukcapil yang terus berupaya meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Kota Magelang ini. Ini luar biasa, langkah yang luar biasa, perlu kita apresiasi bersama. Dan saya ini atas nama pemerintah dan juga masyarakat Kota Magelang tentunya. Jadi saya harap monggo manfaatkan pelayanan kependudukan di kelurahan lewat aplikasi Silanda ini, yang di situ sudah ada petugasnya. Petugasnya akan memandu sehingga pelayanan lebih cepat, lebih tepat, dan tentunya saya harap bisa memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan data kependudukan yang ada di masyarakat. Saya rasa seperti itulah.
1: Baik, tidak terasa ini sudah di penghujung perbincangan kita di program Bangun Magelang kita yang sudah mengangkat tema Silandak, sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Haji Damar Prasetyono. Terima kasih kepada Ibu Kepala Disdukcapil Kota Magelang, Ibu Uci. Terima kasih kepada Pak Camat Magelang Selatan, dan terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Bayu ya. Dan sahabat pendengar, semoga inovasi ini semakin memudahkan masyarakat Kota Magelang dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, aman, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas. Saya Ayu El dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini undur diri. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam.

Kabar Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat sore, apa kabar sahabat pendengar? Kabar baik ya di hari Kamis, semoga semua yang direncanakan, dikerjakan juga bisa berjalan dengan manis ya. Sore ini kembali lagi ada Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru yang bisa di request pastinya di 0882 135 135, atau bisa juga ya lewat telepon di 0293 366 899. Sampai nanti jam 7 malam.

bisa jadi penyemangat kamu nih di sore hari ini ya. Meta tunggu deh kebersamaannya. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita buka dengan satu lagu yang cukup manis dari NMES dengan Anugerah Terindah. Sore ini yang baru aja pulang dari kerja, mau rehat sembari dinikmati lagu-lagu di Magelang FM.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italia, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung.
2: Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja? Nikah. Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Pamita di Sugeng Sonten ya. Terima kasih banget yang udah nyatu juga, yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Jam pulang kerja atau pulang kantor tuh lalu lintas tuh lebih padat, lebih ramai gitu ya. Jadi hati-hati, jangan terburu-buru. Kadang-kadang tuh kita tuh aduh, keburu pengen sampai di rumah gitu ya, pengen selak geletak dan lain sebagainya, jadi buru-buru. Oke, janganlah ya, hati-hati. Yang penting utamakan keselamatan ya. Baik, terima kasih yang udah nyatu. Terima kasih, halo. Apa kabarnya Bu Riono yang ada di Dudan? Wah, number one ini ya. Lagu favoritnya adalah Judika, Cendakara Cinta. Salamnya buat Bu. Bu siapa? Buat Pak Nano, Pak Budi, Lembayung, Eyang Edipo, Pak Iwan, Pak Prianto, juga untuk Pak Narko, Pak Herman, Pak Tarsetio, Pak Untung, semuanya aja ya. Selamat sore buat Mita, tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Cinta karena cintanya udah Mita siapin, tidak usah khawatir ya. Hai, selamat sore juga nih buat Mbak Murni yang ada di Surabayan, Tegal Rejo ya. Salamnya buat Oma Kenso, buat Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadowo, juga untuk Bu Endang, Bu Tuti, Bu Arti, Pak Iwan, Javi, Bu Riono, Mama Vega, dan untuk semua pendengar Magelang FM. Lagunya Seventeen ya. Oke, yang terbaru. Baiklah, kalau begitu ditunggu ya. Mas siaran aja buat Mita, sampai selesai, sehat selalu ya, rezeki lancar, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama pastinya. Bu Tuti, halo juga, selamat sore, terima kasih ya. Yang ada di Secang, lagi ngapain nih, udah pada mandi dong ya. Udah dong, udah wangi, udah cantik ya, udah cakep. Kamis manis pokoknya deh, untuk Mita ikut gabung, yo. Silakan sini gabung ya di Sugeng Santen, metnyar sehat selalu, rezeki lancar, barokah dan semangat bahagia selalu. Amin. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadowo, juga untuk Bu Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, juga untuk Pak Tarmoyono. Pak Tarmono maksudnya mungkin ya, Bun. Pak Tarmono, Pak Taryono enggak ada deh ya. Buat Lembayung juga, buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM dimanapun berada. Lagunya adalah Sesi Potret. Wah, ini lagu yang bisa bikin mata jadi meleleh. Aduh, lumayan bikin ini sih soalnya. Jadi ingat sama yang udah gak ada ya di dunia ini. Oke, nanti ditunggu satu persatu bakal Mita hadirkan untuk sahabat.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Halo Mas Bro, apa kabar?
7: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
6: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
7: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
6: Malah Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
7: Oh gitu.
6: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
7: Tapi apa aja manfaatnya?
6: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
7: Oh iya ya.
6: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
7: Oh iya iya.
6: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
7: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
6: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Sugeng Santan,
8: Sugeng Santan.
9: Setiap orang

0: Oke, tetap semangat ya untuk menggapai semua rencana terbaikmu. Ya, sore ini Sugeng Santer dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Selalu dan selalu bisa didengerin, di request juga deh di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Yang pengen gabung lewat telepon boleh. Adakah sore ini yang pengen coba-coba bersuara? Oke. Selamat sore aja deh buat Bu Indarto sekalian. Salam sehat selalu dari Mita untuk Bu Indarto ya, bersama Koko Prabunya. Juga selamat sore ini, terima kasih ada Ragil Suro Bangkit ya. Apa kabar? Wah, ini besok bisa datang ketemu ke manajemen ya, ke Radio Magelang FM Jalan Pahlawan 74 ya. Kalau mau promoin karya terbaru nanti bisa ketemu langsung sama manajemen ya, Kak Ragil Suro Bangkit. Terima kasih juga kebersamaannya sore hari ini sudah menyatu. Halo juga, apa kabarnya buat Mbak Nia? Salam-salam buat semuanya aja ya, yang lagi dengerin Magelang FM, yang lagi dalam perjalanan, buat seseorang yang jauh di sana, hati-hati di jalan. Cici, iya dong. Ini satu semangat yang luar biasa buat orang yang disayang gitu ya. Jadi semangat, jadi jalannya juga hati-hati gitu kan. Nggak asal jalan ya.
1: Ibu gimana kabarnya?
0: Sesi potret yuk. Ini spesial banget ya, yang di request sama Bu Tuti Haryanti.
2: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
2: Terus kapan kamu pulang ke
0: sini? Ini lagunya bikin-bikin.
1: Insyaallah tahun depan aku bisa pulang.
0: Bikin ya, mewek ya. Oke. Jangan bersedih, jangan berlarut ya, jika ya sedang mengalami dan yang namanya kesedihan. Ingat, selalu ada terang di dalam kegelapan ya. Iya. Jadi tetap kuat, doa selalu.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
8: Ah enggak, bensin mahal tahu.
7: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
8: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
7: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
8: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
7: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
8: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
9: Dengan hemat listrik,
8: hidup jadi lebih baik.
10: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Yusuf dari padang pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan Edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
6: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
5: Memangnya selengkap apa?
6: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
5: Wah, pas banget nih.
6: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
7: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
8: Magelang Fair 2026
7: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026, mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
9: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
10: Magelang Fair 2026.
11: Sugeng Santan,
12: Sugeng Santan.
13: Sahabat, belajar bukanlah tentang menguasai segalanya, tetapi memahami hal-hal yang penting. Oke, jangan pernah berhenti ya, dan malas untuk belajar deh ya. Terima kasih banget yang sudah nyatu di 0882-135-135. Yang pengen telepon langsung juga boleh ya, 366-899. Jangan lupa kodenya di 0293. Apa kabar sahabat mendengar yang ada di Minahasa? Aduh, lama banget ya gak dengar suaranya. Apa kabarnya Mas Tachyudin? Semoga kabar baik. Halo juga buat Kak Ari yang ada di Gorontalo. Sehat selalu dan semangat dalam hal apapun ya. Sehat-sehat selalu. Dan apa kabar Pak Herman yang ada di Tidar Utara? Sugeng Santan Magelang FM, minta lagunya dong. Mungkin nanti dari Noah ya. Oke, boleh deh. Salam-salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Tarmono, Pak Ruhyanto, juga untuk Bu Riono, Bu Nani, Bu Indarto sekalian, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryani, Mbak Nungki, juga untuk Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, semua pendengar setia Magelang FM, semoga terhibur. Amin. Ya, sahabat pendengar, kalau kamu rada-rada aduh bingung gitu ya, ini liburan mau kemana ya? Langsung aja cus datang ke alun-alun Kota Magelang karena ada Magelang Fair 2026 yang menampilkan berbagai macam produk lokal UMKM Kota Magelang ya. Selain itu juga ada kuliner yang pastinya endul-endul banget. Tadi siang Mita udah sempat kesana. Yuk, ramekan ya Magelang Fair 2026. Oke, okay. Sudah dimulai semalam launchingnya ya, dan berakhir pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Ini mumpung awal-awal juga, tanggalnya juga masih muda gitu ya. Iya, dan tentu saja pilihannya juga makin banyak, belum ada apa namanya saingannya gitu ya, pilihannya lebih luas. Jadi jangan disia-siakan ya kesempatan ini, oke? Okay? Ini merupakan acara tahunan ya dari Kota Magelang yang tentu saja seru banget. Ini tadi juga keren-keren banget ya buat foto ya. Booth-nya itu semakin variatif aja. Jadi jangan sampai dilewatkan. Mulainya jam 10 siang sampai jam 10 malam ya. Baiklah, yang udah nungguin lagunya Seventeen ya. Ini tadi ada Mbak Murni. Langsung aja yang terbaru dari Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini lagu juga lagi ngehits gitu. Banyak yang suka, banyak yang request gitu kan. Alhamdulillah sudah maghrib, mari berbuka puasa. Oke, mari yuk. Selamat berbuka puasa buat yang puasa. Ingat.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, Miki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting ini kan anak menang. Butuh nangis terus ki lo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 082-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.

Terima kasih yang masih nyatu di 103,5 Magelang FM. Ada saya Mita yang masih terus juga barengi langkah kamu ya, sampai nanti jam 7 di Sugeng Sonten dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca tahun 2000-an. Yang masih pengen nyatu yuk, monggo silakan 366-899 untuk teleponnya, WhatsApp-nya di 088-2-135-135. Hai, selamat sore, jelang petang. Aduh, udah petang nih, udah maghrib ya. Yang belum maghriban, ayo segera maghrib. Maghriban dulu. Yang lagi buka puasa, Mbak Murni, selamat berbuka puasa. Semoga berkah puasanya ya. Tiara Andini bersama Arsi Widianto, Cintanya Aku, lagunya untuk

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Mana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, gak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang.

Ya, Sugeng Santan bersama Mita masih terus iringi langkah kamu petang ini sampai jam 7 malam nanti. Ya, sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meresmikan gedung Panti Asuhan Darul Hadionah yang dikelola oleh pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Magelang di Pendopo Pengabdian kemarin. Peresmian ini disebut menjadi wujud dari sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan anak-anak yatim. Wali Kota dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, peresmian tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar meresmikan sebuah gedung, melainkan menjadi harapan wujud kasih sayang dan tanggung jawab sosial yang tumbuh dari keikhlasan. Wali Kota pun berharap Panti Asuhan Darul Hadionah ini dapat menjadi rumah yang memberikan rasa aman sekaligus membangun masa depan anak-anak. Selain itu, diharapkan panti ini tidak hanya sebagai tempat bernaung, namun juga sebagai tempat bertumbuh sehingga dapat bermanfaat untuk masa mendatang. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman yang udah nyatu ya di TikTok ya, petang malam ini. Halo, selamat petang, Kak Mita, petugas semangat selalu. Terima kasih. Sehat selalu juga ya, amin amin ya rabbal alamin. Untuk kakak, Kak Sob Watu Abidin juga terima kasih banget. Kak Idi Masud, Kak Idi Masur ya. Oke, terima kasih banget deh semuanya yang ada di sini. Kak Odoy, oke, kalau masih cukup waktunya ya di Purwokerto ya. Oke, Kak Mita terima kasih kebersamaannya. Kak Tukang Scroll, iya, Arema abis ini lagunya ya, ditunggu deh pokoknya, sabar semuanya ya. Iya, di studio lumayan dingin, gak ada AC-nya, di luar juga dingin ya. Requestnya ditunggu deh semuanya, terima kasih banget ya. Ada Doni, hai, selamat malam. Malam atau petang, belum malam banget ya, selamat petang, terima kasih banget. Kak Indri yang ada di Jepara, Kak Salim aja, di mana ya? Kak Mujiono juga terima kasih Kak datang. Thank you banget. Ini ada Ayahe juga. Ada Kak Eni Widya, selamat malam. Wulam, apa kabar juga buat Wulam? Semoga kabar baik. Baiklah, kalau begitu langsung aja yuk. Kita nikmati dulu lagunya Raisya. Bukan Raisya ya. Mahalini dengan Batasi Rasa. Ya, kadang-kadang kita memang harus membatasi rasa yang kita miliki gitu ya, agar tidak over gitu ya. Seperti rasa sedih tidak terlalu banget, rasa seneng juga begitu gitu kan.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paling HP, lucu-lucu toh, no.
1: Walah, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Sugeng Santen, Sugeng Santen.

orang lain. Terima kasih yang masih bersama Mita di Sugeng Sonten, lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca tahun 2000-an ya, ada di sini di Radio Magelang FM. Yang udah gabung lewat Radio Box, lewat streaming ya, Jogja streaming, streamer.com ya, lewat streaming. Oke, semuanya Kak S, pagi, sore, malam. Kak Gurem, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Tokin, request bisa? Semoga masih cukup ya. Oke, siap, masih stay bersama Mbak Mita. Oke deh Mita. Arnadia, halo, selamat petang, malam Jumat ceria. Semoga jadi barokah. Semoga kakak dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nih, doa yang baik tentu aja akan kembali kepada yang mendoakan, akan baik juga ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga, ayah yu. Terima kasih mawarnya ya, Kak Ari, selamat jalan ke rumah. Juga untuk Kak Asmujid. Oke, Kak Nation ini ada di mana nih? Thank you banget kebersamaannya. Semoga selalu semangat ya. Ya, yang ada di Lombok juga, thank you. Iya, Lombok itu pantainya keren-keren banget ya. Aduh, kapan kita sampai ke Lombok ya? Kak Gurem puterin lagunya.

banget siaran lagi. Wih, ini siapa nih? Ini mantan penyiar juga ini pasti. Oke deh, salam sefrekuensi deh ya. Iya. Oke deh, kita akan ke lagu lagi ya. Bruno Mars tadi yang di request ya, sama tukang scroll. Ini dia Bruno Mars. Tetap di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: khawatir anak kesulitan belajar.
1: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

0: @gedaisekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
3: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

yang masih selalu setia bersama Radio Magelang FM. Iya, Kak Ari, terima kasih yang udah bisa dengerin Radio Magelang FM by streaming di Radio Box. Oke deh, sudah sampai rumah dengan selamat. Terima kasih banget kebersamaannya, semoga sehat selalu ya. Dan gak terasa nih, Mita mesti segera akhiri ya kebersamaan kita ya, karena waktunya udah mepet nih di jam 7, nanti bisa ketemu sama rekan Dani ya di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Oke deh, dua lagu yang cukup buat perjumpaan kita di malam hari ini, Sugeng Sonten. Ketemu lagi besok malam, Mita mau ketemu besok malam. Iya, jadwalnya besok malam jam 7 ya. Ayah 17 dan mungkin nanti. Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Ya, sudah sampai di hari yang ke-9 ya. Ya, di hari Kamis, hari ke-9 di bulan Juli 2026. Ya, tentunya dengan apa kita sudah tapaki bulan Juli selama 9 hari. Saya kan semuanya berharap bahwa di bulan ini kondisinya akan lebih baik dari bulan yang sudah kita tinggalkan di bulan Juni, ya kan? Ya, tentunya dengan apa waktu yang masih kita punya, dengan apa waktu yang sudah kita lewati, kita selalu berharap bahwa semuanya akan benar-benar kita bisa nikmati, benar-benar bisa kita maksimalkan yang pada akhirnya akan membuat kita bahagia, insyaallah. Ya, sekalipun tidak kita pungkiri yang namanya hidup pasti adalah yang namanya cobaan, itu pasti ya. Hidup tidak akan selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada kalanya kita diberi kemudahan, ada kalanya kita diuji dengan kesulitan. Tapi ya semoga aja lah, dimana kita sebagai ya seorang yang memang kita punya agama, ya kita orang beragama, kita tidak akan gampang menyerah dengan apa halangan yang ada di depan kita, ya kan? Dan kita pun selalu diingatkan untuk tetap mau menghadapi semua itu dengan sabar, dengan ikhtiar, dan ya tentunya tawakal lah ya, insyaallah. Baik, sahabat pendengar, untuk malam ini saya Dani punya waktu sampai nanti jam 10 malam di Gelang Teluh Magelang Timur dulu. Tentunya akan munculkan tembang-tembang pop lawas yang bisa Anda jadikan sebagai teman di saat Anda mulai nikmati istirahat ya. Baik, teman pertama sudah kita nyanyikan bersama ada Bob Tutupoli dengan temannya Simponi yang Indah. Tembang kedua dan dimunculkan satu lagi dari Alfian, Permata Hati. Di Gelang Teluh Magelang Tempo dulu bersama Dani dari 103,5 Magelang FM.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Magelang tempo dulu, Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

28 menit selebihnya dari jam 19 ya. Jadi masih cukup panjang waktu yang kita punya malam ini. Nikmati teman-teman pelawas di Gilang Telu Magelang Tempo dulu Barasedani ya.

Kamis malam Jumat ya. Ya kalau waktu kita rasakan benar-benar berjalan sangat cepat ya. Tentunya ya kita akan selalu memaksimalkan waktu yang kita punya. Entah itu buat ya kesibukan yang memang menjadi tanggung jawab Anda ya, atau bahkan mungkin sekedar di malam Anda masih punya waktu untuk istirahat sebelum nanti benar-benar Anda istirahat alias tidur ya. Semua itu tentunya kan harus seimbang ya, antara di mana waktu untuk kita sibuk dengan kerjaan dan sewaktu di mana kita istirahat, itu memang harus kita buat seimbang ya kan. Karena ya kita pengen lah bahwa hidup ini benar-benar akan bisa kita nikmati ya. Dan ya tentunya kita tahu hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Ada saat dimana kita berada di atas, ada pula masa ketika harus belajar menerima kenyataan ya. Tapi justru ya dari situlah kita akan belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari memiliki segalanya, tetapi dari rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki ya. Ya dengan kata lain, memang kita harus bisa menikmati perjalanan waktu yang kita punya ya kan. Dan malam ini silakan waktu yang masih Anda punya untuk istirahat ya, 3 jam ke depan nikmati teman-teman nostalgia ya. Di gelang terima gelang timu dulu. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882 135 135. Halo, selamat malam Pak Tarsetio di Jalan Rama. Tembangnya Kau dan Aku Satu Obi Mesak ya. Lagu ini untuk teman-teman SDK Pendowo Alumni 6667. Pak Untung Samidi, ada Bang Kirlan, Mas Aryanto, Ibu Riono, Bu Aryani, Pak Iwan, dan buat semua penggemar gelang telu tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat mendengarkan. Buat Dani, makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Pak Tarsetio. Dan juga selamat malam Pak Supardi di Karanggading. Selamat malam Pak Supardi. Yeah. Salam buat Bapak Nugro. Ada Katam Surandi di Mertan, Mertayudan, Magelang. Yeah. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu, temannya berlayar. Selamat malam buat yang tugas dan lancar semuanya, sehat selalu. Yeah. Baik, terima kasih Pak Supardi di Karanggading ya. Terima kasih untuk malam ini juga udah gabung di Gelang Telu Magelang Tebu dulu. Temannya boleh ditunggu nanti muncul ya. Baik, sementara kita simak dulu yuk tembang yang sudah saya dan siapkan. Kebetulan juga tembang malam ini disuka sama teman-teman yang ada di Pucang ya, yang masih juga menikmati tembang-tembang pop lawas di Gelang Telu Magelang Tempo dulu bareng Sedani sampai nanti jam 10 malam. Ebit Gade dan tembangnya Kamelia 2.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat,
2: peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Halo, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Sadowo di Jambewangi ya. Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangnya hatiku hatimu Titi Sandora. Salam buat Ibu Eti, Buriono, Bu Nani, ada Bu Indang Wahyu malam, Mbak Nungki ya, Mbak Viga, Mbak Murni, Bu Tuti Arianti, ada Pak Iwan yang Tipoyono, dan juga buat semuanya. Sahabat pendengar yang malam ini sudah gabung di Gilang Telus selama malam, selamat beristirahat deh. Bu Dani, semoga saya selalu banyak rezeki, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu. Baik, terima kasih Ibu Sadowo di Jambewangi, temannya boleh ditunggu ya. Dan juga selamat malam. Halo, selamat malam. Tolong dong saya minta diputarkan tembang milik Rati Purwasi ya, Satu Jurang Pemisah. Yang kedua Gelas-Gelas Kaca. Satu belum muncul, minta dua ya. Coba nanti moga waktunya sampai and dan munculkan ya. Soalnya yang antri juga banyak ya. Coba nanti ya. Tapi saya gak ada nama ini, dari siapa ini? Oh, Mas Widodo di Pakis ya. Baik, selamat malam Mas Widodo di Pakis. Temannya coba nanti ya. Ya paling tidak satu muncul lah ya. Butuh tiari nanti malam. Selamat gabung di Gilang Telu. Salam juga buat siapa nih? Ada Bu Sadowo, Mbak Murni, Bunda Eti, ada Bu Riono, Bu Nani, Mafiga, Mbak Nungki, Lembayung Sutra, ada Pak Irman, Pak Iwan, Pak Tarasetyo. Juga buat semuanya pendengar Gelang Telu di Magelang FM, dimanapun berada malam selalu beristirahat sambil dengar teman-teman kenangan ya. Temannya seterus hatimu semurni cinta. Terima kasih, insyaallah nanti ya. Baik, kita semak teman dulu, ketemu bareng Titi Sandora. Hatimu hatiku, teman dikasih buat Ibu Sadowo di Jambewangi.

0: Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 10 saya Dani, saya benar masih teman istirahat malam Anda dengan tebang-tebang pop lawas ya. Di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Ya, sahabat pendengar, Indonesia akhir sejarah. Presiden Prabowo resmikan mandatory biodiesel B50 pertama di dunia. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan biodiesel B50 bertajuk Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional. Peluncuran tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Usai meninjau, Presiden menuju lokasi untuk peluncuran dan mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam laporannya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa peluncuran biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi sebagaimana menjadi bagian dari asta cipta Presiden Prabowo. Menurutnya, implementasi program tersebut juga berhasil mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa kebutuhan konsumsi solar nasional selama ini mencapai sekitar 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun, dengan impor produk solar berkisar 3 hingga 4 juta kiloliter setiap tahun. Melalui implementasi mandatory biodiesel B50, Indonesia kini tidak lagi mengimpor produk solar. Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Presiden menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknologi, tetapi juga menjadi bukti kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo pun secara resmi meluncurkan program mandatory biodiesel B50 dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Rosali, serta Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Matiri. Peluncuran tersebut menandai babak baru perjalanan Indonesia menuju swasembada energi, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pelopor transisi energi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam nasional untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi bangsa. Baik, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang disang yang malam ini masih gabung bersama Dani ya. Mas Agus malam. Dan juga Pak Musin selamat malam.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
3: Magelang Fair 2026
2: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.
4: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

Sabar pendengar, setiap orang tentunya memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang sedang menikmati kebahagiaan, ada yang masih berjuang mencari harapan, ada yang ya mungkin baru saja kehilangan, dan mungkin juga ada yang sedang memulai lembaran baru ya. Tapi satu hal yang pasti, di mana hidup akan terus berjalan ya. Ya, kadang kita ingin semuanya sesuai dengan rencana, tetapi kenyataannya tidak sesuai kenyataannya ya. Ya, ada harapan yang tertunda, impian yang berubah arah, dan rencana yang harus disusun kembali. Dan semua itu bisa katakan juga bagian dari perjalanan lah ya, yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat tentunya. Dan malam ini yuk kita nikmati teman-teman kenangan yang mungkin akan mengingatkan bahwa setiap perjalanan, baik suka maupun duka, selalu akan menyimpan perjalanan yang berharga ya. Halo, selamat malam Kang Tumin di Pakis ya. Malam, kesibukan yang selalu akan Anda persiapkan di saat juga Anda nikmati malam, sembari mengisi waktu luang sebelum Anda tidur. Semoga semuanya lancar ya. Terima kasih, selamat semuanya. Kalau jam-jam segini sekalian mendingin, ini tetap nikmati di Anion Studio ya. Ya, salam semuanya di Pakis ya. Semoga malam ini tidak akan tidur lebih awal, sekalipun dingin luar biasa ya. Karena di Kota Magelang aja dinginnya luar biasa, apalagi di daerah yang agak tinggi, lebih dingin tentunya ya. Baik, malam, terima kasih Kang Tumen CS bareng teman-teman semuanya di Pakis ya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Magelang FM. Dan juga selamat malam di Karangan Temanggung. Malam, terima kasih deh. Tembangnya dari Betaria Sonata, apa saja Dani aku minta. Ya pasti Betaria Sonata atau Trio Ambisi ya. Baik. Masih deh, tembang ditunggu. Dan juga selamat malam, terima kasih buat Ibu Murni di Surabaya ya. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangnya Bangku Tua Jadi Saksi ya. Wah, kalau Dani ingat judul ini, jadi ingat juga sama yang digerabak ini, Juragan Potel ini. Udah lama juga gak muncul ya. Baik, makasih Bu Murni digabung. Tembangnya malam ditunggu. Salam buat Oma Kinsu, ada Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman malam, Bu Sadowo, Bu Eti Mafiga, Bu Endang Wayu, Bunda Riono juga malam, Pak Iwan, Pak Tarmono, ya, dan Mbak Gayatri. Juga buat semuanya Guru Merati, terima kasih sudah dibaca Dani. Selamat malam, selamat bertugas ya. Woi, Dani barusan pulang yasinan langsung putar radio. Baik, terima kasih Bu Murni. Temannya ditunggu ya, nanti dia munculkan. Sementara kita ketemu dulu bang favorit grup dengan satu temannya, Cinta Monyet.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Di hari Kamis, hari yang ke-9 di bulan Juli 2026 ya. Ya, siapa mendengar di bulan Juli ini, di mana Kota Magelang diwarnai dengan berbagai macam event ya. Ya, bulan Juli 2026 Kota Magelang diwarnai oleh event Akbar Magelang Fair 2026 ya, yang berlangsung pada 8 sampai 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Magelang, yang mana acara ini menampilkan pameran UMKM dan industri kreatif ya. Dan selain itu terdapat rangkaian acara seperti Johannes van der Stoor Festival di mana sepanjang bulan ini ya. Dan juga ada Magelang Fair 2026 yang berlangsung mulai jam 10 sama jam 10 pagi sama jam 10 malam ya. Event ini menyajikan pameran produk lokal, hiburan musik, hingga karnaval. Acara ini juga dimediakan oleh musisi lokal dan dapat diakses secara gratis ya oleh masyarakat ya. Dimana untuk Johannes van der Stoor Festival ini digelar sepanjang bulan pada 1 sampai 26 Juli. Acara ini lintas sektor dan komunitas, ini memadati kalender wisata Kota Magelang ya. Jadi silakan Anda bisa saksikan event-event yang ada di Kota Magelang, termasuk di alun-alun Kota Magelang ya. Mulai tanggal 8 sampai 12 Juli 2026. Baik, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Endang Wahyu di Promkorpri ya. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gelang Telu ya. Salam buat Ibu Endang Wahyu. Kak Ibu Endang Wahyu. Dari Ibu Endang Wahyu tembangnya Semalam di Malaysia ya. Salamnya buat semuanya teman-teman penggemar Magelang FM dan buat semuanya keluarga besar Merati, selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan juga enggak lupa buat Mavega, Bu Riono, Bu Mariono, malam Bu Murni, Bu Sadowo, Ibu Eti ya. Ada Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, ada Pak Royanto, Pak Pri, ada Pak Tarmono, selamat malam. Bu Danimat yang tugas mentugas, sehat selalu dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang Wahyu. Teman boleh ditunggu ya, Semalam di Malaysia. Delalit ya Bu Endang ya. Dan juga selamat malam Bu Pramono di Bandungan. Selamat malam Bu Dani, temannya dong kasih tak sampai. Salam buat Bu Riono, Bu Wit, ada Bu Nani, Mavega, Bu Aryani, Pak Iwan juga malam, Bu Sadowo ya. Dan juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, Bu Dani makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Ibu Pramono. Bu Endang Wahyu, teman muncul.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: tokoh pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
6: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
5: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
6: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampe, Dik.
7: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

kalau dirasakan memang terjadi ya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ya. Contoh saja lah, di mana saat masih muda ya, mungkin kita pernah membuat banyak rencana, ingin bekerja di tempat tertentu, ingin membangun keluarga yang harmonis, ya. Ingin memiliki rumah, ya. Atau ya sekedar hidup tenang bersama orang-orang tercinta ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita tentunya belajar bahwa hidup tidak selalu mengikuti apa yang kita inginkan. Ada jalan yang berbelok, ada impian yang harus dilepaskan, ada kehilangan yang tidak pernah kita duga ya. Ya, itu bukan karena hidup sedang menghukum kita lah, itu yakin. Tetapi ya, karena setiap dari perjalanan tentunya akan memiliki cerita yang berbeda ya. Mungkin justru melalui jalan yang tidak kita pilih itulah kita akan menemukan pelajaran yang paling berharga ya. Baik, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang ternyata juga masih gabung ya. Halo, selamat malam buat Mas Edi di Kalijo atau Nuwon. Untuk malam ini ternyata juga masih gabung Mas Dani ya. Temannya dari Mersis. Boleh. Salam buat semua yang malam ini sudah gabung sedari tadi ya. Selamat malam, selamat nikmati tembang-tembang lawas di Gilang Teluh bareng Dani ya. Badannya makasih bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Mas Edi ya. Temannya The Mersis dengan satu koleksinya Love, boleh. Juga selamat malam, halo buat yang ada di sebelah mana ya? Selatan ya. Bapak Igendi semalam, terima kasih. Salam juga buat sahabat pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam buat Dani, makasih. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Mata Remono malam, Pak Pri malam, dan juga buat yang di Poyono. Selamat malam ya. Demar sih muncul dengan temannya Love untuk malam ini. Teman dari kasih buat Mas Edi di Tegal Rejo malam. Dan juga dari kasih buat teman-teman yang ada di Pucang semuanya, selamat malam. Yang di Poyono, selamat malam ya. Demar sih muncul dengan temannya Love untuk malam ini. Teman dari kasih buat Mas Edi di Tegal Rejo malam. Dan juga dari kasih buat

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen, nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Abah pendengar, seringkali kita berkata, seandainya hidup ini berbeda. Ya, padahal ya belum tentulah kehidupan yang kita bayangkan itu akan membuat kita lebih bahagia, ya kan? Karena sejatinya kebahagiaan itu tidak selalu berasal dari keadaan yang sempurna, tetapi dari hati yang mampu menerima apa yang ada, eh. Ya, tidak semua orang bisa berlari. Ada yang hanya mampu berjalan perlahan, bahkan ada yang hari ini hanya mampu bertahan, ya. Dan itu bukan sesuatu yang perlu disesali. Selama kita masih ya bangun setiap pagi, masih memiliki semangat, masih mau berusaha, dengan kata lain, hidup tentunya akan masih memberi kita kesempatan, ya. Jadi ya tidak perlulah kalau kita itu iri melihat keberhasilan orang lain, ya. Tentunya setiap orang mempunyai waktu yang mempunyai waktu masing-masing lah, ya. Ada yang berhasil di usia 20 tahun, ada yang baru menemukan kebahagiaan setelah usia 50 tahun, ya. Yang penting kita jangan berhenti, karena perjalanan hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang akan tetap bertahan, ya. Beta Resonata dengan temannya Dia Mandu, Cintaku Tembang Malam ini yang sudah ditunggu juga. Buat Indarto di Temanggung, selamat malam, terima kasih digabung. Salam buat sedari tadi pagi yang sudah bergabung di Magelang FM, dan khususnya untuk malam ini yang sudah gabung di Gelang Telur, selamat malam, salam kenal dari Temanggung. Badan, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Oke. Yuk langsung kita simak yuk. Dia Madu Cintaku, Beta Resonata. Di menit yang ke-44 selebihnya dari jam 9 malam masih berasa Dani. Di Gelang Telur Magelang tempo dulu. Sampai

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
1: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya Bu?
1: Betul sekali Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, tak terasa ternyata malam ini kita sudah melewati hampir 3 jam. Dengan kata lain, 1 juta tembang lagi yang bakal saya dan munculkan sebagai tembang pungkasan ya. Terima kasih atas kebersamaannya buat anda sahabat pendengar yang tentu sudah gabung gelang telu ya. Semoga apapun keadaan yang sedang kita jalani hari ini, hati akan tetap kuat, pikiran tetap tenang, dan langkah akan tetap berjalan ya. Ya, tidak semua luka harus hilang hari ini. Tidak semua impian yang harus tercapai untuk saat ini ya. Yang penting ya, jangan berhenti menjalani hidup lah. Karena setiap hari selalu akan membawa kesempatan baru. Dan terulah menjadi pribadi yang baik ya. Tetap menghargai sama, tetap bersyukur, dan ya teruslah menjalani hidup ini seperti apapun keadaannya dengan penuh harapan ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga anda. Teman terakhir burung pun ingat pulang. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Asyhadu anna Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Al-ayah. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang tiada tara sehingga kita bisa hidup dengan sehat, hidup dengan nikmat di negara yang aman, negara yang subur makmur, tak kurang suatu apapun. Dan marilah kita senantiasa ucapkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam mari kita sanjungkan, juga limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Semoga kita mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang agung, sehingga kita lancar dalam hisab kelak di padang mahsyar. Amin. Allahumma amin. Sahabat pendengar rahimakumullah, tak terasa bulan Zulhijjah sudah lewat, bulan haji, di mana kita kemarin melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dengan baik, dengan sukses. Kemudian berikutnya bulan Muharram, alhamdulillah kita telah melaluinya dengan baik. Dari bulan ke bulan bisa mengambil berbagai manfaat, pelajaran apa yang ada di dalam bulan tersebut. Tentunya dari perspektif Islam dalam kehidupan masyarakat, diantaranya dari makna filosofi haji yang kemarin kita laksanakan, yang kemarin kita lihat dalam pelaksanaan di tahun 1447 Hijriah dan kemudian beralih hingga 1448 Hijriah. Sahabat pendengar rahimakumullah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berbahagia kepada seluruh pendengar yang budiman yang mendengarkan siaran ini dari rumah, dari tempat kerja maupun dimanapun berada. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan usia, kemudahan dalam menjalankan segala kewajiban sebagai hamba Allah. Sedikit kita mereview ke belakang tentang amalan-amalan di bulan Zulhijjah, yakni pelaksanaan haji itu sendiri. Bahwasanya kita mendengar kata haji, apa yang terlintas di pikiran kita? Sebagian dari kita mungkin membayangkan perjalanan jauh ke tanah suci, mengunjungi Ka'bah, berdesakan bersama jutaan orang dari berbagai penjuru dunia, atau melaksanakan serangkaian ibadah yang sudah diajarkan secara turun-temurun. Namun, tahukah kita bahwa di balik setiap gerakan dan bacaan dalam ibadah haji kita tersimpan makna yang sangat mendalam, bukan sekedar gerakan fisik semata. Sahabat pendengar, Allah SWT tidak memerintahkan kita melaksanakan ibadah haji hanya untuk berpindah dari satu kota ke kota yang lain atau sekedar memenuhi kewajiban secara lahiriah saja. Ada filosofi, ada pesan, dan ada juga nilai-nilai luhur yang jika kita pahami dan amalkan akan mengubah cara pandang serta perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bersama makna filosofi haji, perspektif Islam dalam kehidupan masyarakat. Semoga materi ini dapat menjadi pengingat dan pedoman bagi kita semua, baik yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun yang belum diberi kesempatan untuk melaksanakannya. Sahabat pendengar, secara bahasa kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti menuju, berkunjung, atau menghadap ke tempat yang dimuliakan. Secara istilah,
Syariat, ibadah yang terdiri dari rangkaian amal ibadah tertentu dengan cara yang telah ditentukan syariat. Dilakukan di tempat dan waktu yang khusus dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Haji adalah menghadap ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah yang telah ditentukan waktunya, yaitu pada bulan Zulhijjah dengan tata cara yang telah ditetapkan secara syariat. Sedangkan hukum haji wajib dilaksanakan satu kali dalam seumur hidup bagi setiap orang Islam yang memenuhi syarat berakal, balig, merdeka, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan fisik dan harta yang cukup untuk perjalanan dan kembali ke tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Tafsir singkat menurut Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini menegaskan bahwa haji menjadi kewajiban mutlak bagi siapa yang mampu. Jika seseorang mampu tetapi enggan melaksanakannya, maka ia mendurhakai perintah Allah. Namun Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Ibadah itu justru membawa manfaat bagi hamba itu sendiri. Sahabat pendengar, keutamaan haji sebagaimana hadis yang disampaikan, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berhaji dan tidak mengucapkan perkataan kotor serta tidak berbuat maksiat, maka ia pulang dengan keadaan bersih dari dosa sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh derajatnya Hasan Sahih, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Umrah ke umrah menjadi penghapus dosa di antaranya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain surga. Sungguh luar biasa sekali, sahabat pendengar rahimakumullah. Tujuan haji berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah tidak hanya sekedar kunjungan wisata rohani, melainkan juga untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengingat kebesaran dan keesaan Allah, menghapus dosa dan memulai hidup baru yang lebih baik, mempererat persaudaraan sesama umat Islam, melatih kesabaran, keikhlasan dan pengendalian diri. Jika kita hanya memandang haji sebagai perjalanan yang melelahkan dan mahal, maka kita belum menangkap hakikatnya. Sebaliknya, jika kita memahaminya sebagai sarana pembersihan jiwa dan meningkatkan kualitas diri, maka haji akan menjadi ibadah

setiap gerakan tentu ada makna filosofi dari rangkaian ibadah haji itu. Kami sampaikan satu persatu, walaupun tidak seluruhnya kami sampaikan dari makna filosofi tersebut, mengingat waktu yang tidak mencukupi. Setiap gerakan dalam haji memiliki makna mendalam yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Di antaranya ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umroh dengan mengenakan pakaian khusus yang sederhana, bersih, menutup aurat, serta meninggalkan hal-hal yang dilarang selama ihram. Di antaranya hikmahnya adalah melambangkan kesederhanaan dan persamaan derajat. Orang kaya dan miskin, pejabat maupun rakyat biasa, semuanya memakai pakaian yang sama, tidak ada perbedaan status. Nilai dilihat dari sisi nilai pendidikan, mengajarkan kita bahwa di hadapan Allah semua manusia itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya dari ihram. Inilah filosofi dari ihram. Dari nilai kepemimpinan, bahwa pemimpin tidak boleh merasa lebih tinggi dari rakyatnya, harus hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Dari nilai pengendalian nafsu, berpakaian ihram melarang memakai wangi-wangian, memotong rambut, berhubungan suami istri, dan berburu melatih kita untuk menahan keinginan diri. Dari nilai ketakwaan, kesadaran bahwa kita sedang berada dalam keadaan suci dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa hidup sederhana dan mengendalikan hawa nafsu saat ihram, mengapa kita tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Berikutnya, kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hikmahnya adalah jawaban atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan ketaatan, kerelaan menjalankan perintahnya. Dilihat dari nilai keikhlasan, menegaskan bahwa kita hadir hanya untuk Allah, bukan untuk pujian manusia atau tujuan duniawi semata. Nilai kesetiaan dari kalimat talbiyah adalah mengingatkan agar kita selalu menjawab panggilan kebaikan dan menjauhi larangan Allah. Dari hal itu, apakah hati kita senantiasa bersedia menjawab panggilan Allah dalam setiap kesempatan berbuat kebaikan? Mari kita renungkan. Berikutnya, sahabat pendengar rahimakumullah, wukuf di Arafah. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincarnya matahari hingga terbenamnya. Ini adalah rukun haji yang paling utama dari sekian rukun lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji itu adalah wukuf di Arafah, al-hajju al-Arafah. Hikmahnya diantaranya apa saja? Mengingatkan kita pada hari kiamat, di mana seluruh manusia akan berkumpul di padang mahsyar tanpa membedakan apapun. Dari sudut nilai ketakwaan, bahwa wukuf di Arafah momen terbaik untuk berdoa, memohon ampunan, dan merenungi segala kesalahan. Dari nilai kesabaran, berdiri atau duduk di bawah terik matahari melatih ketabahan untuk menghadapi ujian hidup. Dari nilai persaudaraan, berdiri berdampingan dengan jutaan orang melatih kebersamaan tanpa memandang asal-usul daerah masing-masing. Sebagai refleksi, jika kita di Arafah merasa takut dan berdoa dengan sungguh-sungguh karena mengingat kematian dan hari pembalasan, mengapa kita tidak memelihara rasa takut itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Sudahkah kita punya rasa takut terhadap Allah dalam keseharian kita? Menjadi bahan refleksi dan perenungan kita bersama. Berikutnya, sahabat pendengar rahimakumullah, mabit di Muzdalifah. Mabit adalah bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah, mengumpulkan kerikil untuk melontar jumrah dan menghabiskan malam dengan beribadah. Salah satu hikmahnya saja, mengingat waktu yang terbatas, adalah mengajarkan ketenangan jiwa dan persiapan menghadapi tugas selanjutnya. Dengan mengikuti jadwal dan tempat yang ditentukan, melatih ketaatan pada aturan. Dari nilai kesederhanaan bermalam di alam terbuka,
mengingatkan kita bahwa harta dan kemewahan tidak selamanya di bawah. Sahabat pendengar, berikutnya adalah melontar jumroh. Melontar kerikil ketika tiang yang melambangkan godaan setan. Apa makna filosofinya? Dengan melambang hikmahnya, dengan melambangkan perlawanan terhadap godaan setan dan hawa nafsu yang selalu mengajak berbuat dosa. Juga melatih keberanian menolak hal yang salah meskipun terasa berat. Dari nilai keteguhan, melontar dengan tertib dan teratur, melatih konsistensi dalam menjauhi maksiat. Dari nilai pengendalian diri, menunjukkan bahwa kita memiliki kendali atas diri sendiri, bukan dikuasai nafsu. Sebagai refleksi, setiap hari kita bertemu godaan, bohong, iri hati, bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Apakah kita siap melontar godaan itu dengan berbuat baik? Mari kita renungkan. Berikutnya adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Hikmahnya adalah melambangkan bahwa seluruh kehidupan manusia harus berpusat pada Allah. Seperti bumi mengelilingi matahari, hati kita harus senantiasa mengingat Allah. Nilai persatuan, jutaan orang bergerak bersama dalam satu arah, melambangkan kesatuan umat Islam. Berikutnya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i adalah berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali antara 2 bukit kecil. Sebagai kisah latar belakangnya mengenang perjuangan Siti Hajar yang berlari mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam di tengah gurun yang tandus, hingga akhirnya memancar air zam-zam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara maknanya adalah melambangkan perjuangan hidup dalam mencari rizki dan kebaikan. Mengajarkan bahwa keberhasilan butuh perjuangan, tidak bisa instan. Meskipun keadaan sulit, tetap berharap pertolongan Allah akan datang. Dan juga mengulangi perjalanan melatih kita tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan. Apa refleksinya? Seperti Siti Hajar yang tidak berhenti berusaha dalam mencari air saat itu, kita pun harus terus bekerja dan berikhtiar sambil tetap berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mendengar, berikutnya adalah tahallul. Tahallul adalah memotong sebagian rambut atau mencukur sebagian atau seluruh sebagai tanda berakhirnya masa larangan selama ihram. Di antara hikmahnya adalah melambangkan kebebasan baru setelah selesai beribadah, namun disertai dengan tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari nilai perubahan, rambut yang dipotong melambangkan membuang sifat buruk dan kebiasaan jelek. Kemudian juga nilai pembaruan, memulai lembaran baru dengan hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Sahabat mendengar, diakhiri dengan tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah. Antara hikmahnya adalah untuk mengajarkan rasa rindu kepada tempat suci, namun juga melatih ikhlas untuk kembali ke tempat asal dengan membawa perubahan sikap. Dari sisi nilai tanggung jawab, menyadari bahwa setelah pulang, tugas kita adalah mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari selama di tanah suci. Sebagai pengingat, nilai pengingat seperti perpisahan dengan Ka'bah, suatu saat kita pun akan berpisah dengan dunia ini. Sahabat pendengar rahimakumullah, untuk implementasi filosofi haji dalam kehidupan, semua hal-hal yang baik tidak hanya dilakukan di tanah suci, melainkan harus dibawa pulang dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan dunia kerja, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan digital dan media sosial, dan juga dalam kepemimpinan. Untuk itu, haji mabrur berarti haji yang diterima baik dan sempurna. Karena itu, ciri-cirinya adalah diantaranya hanya niatnya murni semata-mata karena Allah, melaksanakan semua rukun dan wajib haji sesuai syariat, selama di perjalanan tidak mengucapkan kata kotor atau berbuat maksiat. Setelah pulang haji, akhlaknya menjadi lebih baik, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih peduli kepada orang lain.
Sahabat pendengar rahimakumullah, demikianlah apa yang kami sampaikan dari makna filosofi haji. Semoga kita bisa betul-betul mengambil pelajaran, baik yang sudah berangkat maupun yang belum, untuk segera diberi kesempatan untuk ziarah ke Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Semoga dengan hikmah ini bisa membawa kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Bila

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini di Semangat Pagi. Hari Jumat 10 Juli 2026. Luar biasa ya sahabat pendengar. Ini sungguh sangat, apa nih, dingin ya hari ini. Kita ketemu lagi menemani sahabat pendengar semua di pagi hari ini yang sangat dingin ya. Magelang begitu dingin, bagaimana dengan cuaca terus juga hawa di sekitar sahabat pendengar semua? Semoga semua mandali ya. Mungkin agak sedikit lebih dingin begitu dari biasanya, dan semoga tidak menghambat aktivitas kita semua. Oke, baik, tetap semangat tentunya di pagi hari ini. Salsa akan menemani aktivitas di pagi hari Anda agar lebih semangat lagi tentunya di Semangat Pagi ini untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Buat sahabat pendengar yang pengen gabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135 ya, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Oke, baik sahabat pendengar, pagi hari kita disambut dengan hawa dingin yang cukup menusuk tulang ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur meskipun dingin menyelimuti kita, dan berikan juga afirmasi positif untuk diri kita agar segala sesuatu yang dilakukan di hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Baik sahabat pendengar, pagi hari ini biar kita lebih semangat lagi ya, ada lagunya dari Katy Perry dengan Hot and Cold menemani kita untuk menyapa

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong. Jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
4: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
4: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
3: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026.
6: Magelang Fair 2026
3: yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.

0: Cinta Mutiara, karya George Washington, Presiden Amerika. Aku tidak bertanya kapan aku mati, tetapi aku selalu bertanya berapa banyak yang dapat kuperbuat selama aku masih hidup.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk memperbanyak perbuatan baik selama hidup ini sebagai bekal menuju hidup di akhirat nanti. Sudahkah hal itu kita lakukan?

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Pak.
1: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan

Masih di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama Salsa ya di pagi hari ini. Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882 135 135 ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Semangat Pagi Magelang FM, lagunya dari Hello ya. Dan salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono. Terus juga buat Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Bu Murni, semuanya aja ya, semoga terhibur. Oke deh, nanti lagunya bakalan Salsa edirkan. Ada Palma Yung Sutra juga nih. Selamat pagi Mbak Salsa, jumpa lagi ya di pagi hari ini. Salamnya juga buat Bu Susi, Mbak Nadine, terus juga buat Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Iwan, Pak Pri, semuanya aja. Selamat pagi ya, selamat bertugas sampai tuntas. Dingin gak? Dingin dong. Semuanya merata dingin ya, dimana saja. Ada Bu Tuti juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jumat berkah, ikut gabung ya. Semangat pagi buat yang siaran. Salam buat Bu Nungki, Bu Murni, Bu Riono, terus juga buat Bu Sadowo, Mama Vega, Bunda Eti, Bu Nani, dan semuanya aja. Terus juga buat Pak Iwan, Pak Untung. Lagunya kalau Viva Forever belum bisa Salsa hadirkan, itu lagunya dari Spice Girls ya. Itu tahun 1997. Boleh diganti ya Bu Tuti buat lagunya. Oke baik, selamat mendengar, menemani kita dulu ya. Dua cincinnya dari Hello menemani kita di menit ke-32 lepas dari jam 6 pagi. Tetap bersama tentunya masih di Semangat Pagi sampai nanti jam 9 barengan sama Salsa.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, Sobat Pendengar masih bersama ya di Smart Pagi barengan sama Salsa di pagi hari ini. Oke, baik, buat Sobat Pendengar, Salsa mau menyapa dulu ya yang sudah bergabung di WhatsApp 0882 135 135. Ya, ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Murni. Salamnya buat Ama Kenzo, Bu Susi, terus juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri, terus juga buat Bu Tuti, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, buat Bu Riono, juga buat Mama Vega, Mbak Nadine, Bu Sadowo, Mas Evan, semuanya aja ya. Salam sehat semuanya. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya ya. Dan thank you juga buat Bu Tuti, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan. Tapi kita yang belum Salsa hadirkan lagunya, kita jeda nanti ada warta berita jam 7 pagi ya. Jadi kita akan kembali lagi di jam 7 lebihnya 30 menit. Oke deh, lagunya dari yang di request, kok bisa kebolak-bolak ya? Di request maksudnya. Pagi ini udah di request borong nih sama Kak Bagas yang saat ini lagi minum kopi ya, karena kedinginan pagi hari ini merata. Biarkan berlarinya dari The Cloves and The Tobacco. Menemani kita di menit ke-56 lepas dari jam 6 pagi ya. Barengan sama Salsa hanya di Semangat Pagi.